0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh jagung?
1: Bisa dong, nak. Petani sekarang kan pintar. Dong pakai cara hemat air, pilih bibit tahan panas, dan kerja sama di kebun. Jadi, biar lahan kering, hasilnya tetap melimpah.
0: Wah, berarti tanpa petani, kota sudah bisa makan jagung rebus enak begini, Koma.
1: Betul sekali, nak. Petani itu pahlawan pangan.

0: loh pohon di sebelah rumah tuh. Takutnya hujan angin nih tumbang lah kena ketompor rumah.
1: Aman, Mama. Besok baru Bapak potong, Sa.

Bapak, Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIEGN di Kabupaten Rotendao memasuki fase krusial setelah izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL tahap pertama resmi terbit. Pemerintah kini mempercepat penyelesaian berbagai dokumen dan perizinan untuk dukung perluasan kawasan garam yang diproyeksikan jadi salah satu tulang punggung swasembada garam nasional. Percepatan pembangunan kasing ini jadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Mifatul Huda dan AMDAL tahap pertama untuk proyek strategis tersebut sudah resmi diterbitkan pada 8 Juni 2026 kemarin. Untuk mendukung pengembangan tahap kedua, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini terus bersinergi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mempercepat penyelesaian dokumen lingkungan hidup dan persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam penertiban surat penetapan lokasi. Ini langkah dinilai penting supaya perluasan lahan produksi garam dapat segera dilakukan tanpa terhambat proses birokrasi.

0: Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

0: ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, supaya musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan dok. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau far mana?
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
3: Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Rotendao Paulus Henuk memimpin rapat bersama penyuluh pertanian dan petugas lapangan di Aula Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan atau TBUPP pada Rabu 10 Juni kemarin. Ini pertemuan nih dong bahas terkait penguatan sektor pertanian sebagai langkah mewujudkan swasembada pangan di daerah. Program prioritas Bule 5 itu jadi fokus utama dalam rapat yang dihadiri para pemangku kepentingan sektor pertanian. Pemerintah daerah menilai ini program ini punya peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan masyarakat. Dalam itu kesempatan, Ju, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk bilang bahwa laporan mengenai kondisi pertanian di lapangan mencakup kegiatan pendampingan petani serta percepatan pelaksanaan program pangan di berbagai wilayah. Kemudian menegaskan juga pentingnya ketersediaan data pertanian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang valid ini jadi hal landasan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Dan Beta juga mau ingatkan sekali lagi ya, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketompung obrolan akamsi di jam 9 sebentar, kita akan omong tentang satu topik menarik ya terkait dengan SMK Pencetak Wirausaha Muda bersama dengan ketompung narasumber ada Bapak Asamanason Lahtang, SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 6 Kupang, lalu bersama juga dengan Bapak Valensionson, SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitras Dudi. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mau berpartisipasi atau yang mau tanya-tanya kira-kira abis kuliah tuh mau langsung kerja atau masih kuliah dulu supaya ilmunya lebih matang ya, boleh tanya-tanya juga sebentar. Akan Beta berikan kesempatan melalui line telepon yang akan dibuka untuk Bapak Mama, Bapak Saudara. Pantau terus di FM 104,3 MHz.

bakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk

0: Sa.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa kita pun HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh kita pulsa udah berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Perubahan sosial di tengah masyarakat sudah harus selalu diawali dengan langkah besar. Kepedulian, semangat, gotong royong, dan aksi nyata dari hal kecil dapat menjadi pemantik solusi buat berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Ketua Komunitas Bimatu Lentera Elizabeth Abi pada Jumat 12 Juni mengatakan komunitas yang berdiri sejak tahun 2023 ini lahir dari kekhawatiran pribadinya terhadap minimnya budaya literasi di beranda perbatasan negara. Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan ketersediaan buku, ini komunitas aktif membangun jejaring donasi mulai dari komunitas literasi lokal, Perpustakaan Nasional RI, sampai dapat dukungan dari donatur luar negeri. Dia juga bilang seluruh generasi muda khususnya di wilayah perbatasan Indonesia harus lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial serta sonde tinggal diam dan hanya jadi penonton di tengah berbagai isu nasional. Informasi tadi mengakhiri berita. Pindah ke informasi berikut. Pelestarian budaya lokal sonde hanya dilakukan melalui kegiatan adat tapi juga dapat diwujudkan melalui produk ekonomi kreatif. Hal tersebut dilakukan oleh Netilda Stefani Dembo melalui Evata Collection yang mengangkat motif tenun Manggarai untuk jadi berbagai aksesoris modern. Netilda bilang pemilihan tenun Manggarai sebagai bahan utama diapung produk dilatar belakangi keinginan memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Ia menilai produk seperti anting, gelang, kalung, sampai gantungan kunci berbahan tenun dapat jadi alternatif oleh-oleh khas Manggarai yang terjangkau buat wisatawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak, aman, sah.
0: Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih, nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketumpung Obrolan Akamsi pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah Beta sampaikan ya, Bapak Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di Ketumpung Obrolan Akamsi kali ini kita akan membahas satu topik menarik ya, yaitu SMK Pencetak Wirausaha Muda. Di mana dunia pendidikan kan saat ini juga sudah hanya berfokus untuk mencetak lulusan yang siap bekerja ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, tapi juga dorong lahirnya generasi muda yang berani berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. Dan pagi ini kita akan mengangkat topik yang menarik ya. Tadi sudah Beta sudah sampaikan SMK Pencetak Wirausaha Muda, dan Ketong akan berbincang bersama dengan Ketumpung narasumber, ada Bapak Asamanason Lahpang, SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 6 Kupang, dan juga Bapak Valensionson SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitra Studi. Ya, saat ini kedua Bapak narasumber ini

0: bergabung melalui line Zoom Pro 4 RRI Kupang. Ya, Beta mau mencoba menyapa dulu. Mungkin Bapak berdua sudah siap untuk bergabung. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, Bapak mohon maaf, boleh on cam Bapak? Mohon izin.
1: Iya, siap, Bu. Siap,
2: siap. Iya. On cam.
0: Iya. Baik.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya. Ini bersama dengan Bapak Valencion.
1: Iya, saya bersama dengan Bapak Valencion, okay. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Mitra Studi SMK Negeri 6 Kupang.
0: Baik, baik. Apa kabar Bapak?
1: Sehat, Bu, sehat, sehat.
0: Iya, ya, sambil ketong menunggu Bapak Asa Manason Lahtang ya, yang adalah Kepala SMK Negeri 6 Kupang ya. Mungkin Beta mau tanya-tanya sedikit nih Bapak ya. Bisa Bapak sampaikan bagi ketong semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, bagaimana nih peran bidang humas dan mitra industri dalam mendukung lahirnya wirausaha muda, terutama di SMK Negeri 6 Kupang nih Bapak.
1: Iya, terima kasih banyak Bu atas waktu yang diberikan. Tentu kalau kita berbicara tentang pengembangan SMK bersama dengan mitra strategis di masyarakat dan dunia kerja, itu sangat-sangat penting. Dalam prosesnya, bahwa segala sesuatu yang kita programkan, yang kita praktekkan, dan yang kita operasionalkan dalam proses pembelajaran di SMK, itu harus berorientasi, harus bermitra, dan juga harus bekerja sama dengan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri. Tentu tujuannya adalah untuk bisa lebih menyesuaikan diri antara tamatan yang nanti kita akan tamatkan di lembaga SMK untuk bisa melakukan penyesuaian dengan kebutuhan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri. Ya, seperti
0: ini. Ya, baik. Baik. Jadi ini ada kolaborasi juga kah Bapak yang erat dengan sekolah dan dunia usaha untuk memperkaya pengalaman belajar siswa?
1: Iya, harus berkolaborasi. Harus berkolaborasi karena kecepatan dunia kerja itu jauh lebih cepat dalam rangka melihat prospek perkembangan dunia kerja. Sementara kalau dari sisi operasional di sekolah, itu sangat tergantung dari inovasi-inovasi yang kita lakukan yang bisa menyesuaikan diri dan kecepatan dunia kerja, agar segala sesuatu yang kita hasilkan dalam bentuk tamatan-tamatan SMK bisa berkontribusikan dirinya untuk dunia usaha dan dunia industri.
0: Ya, baik. Sejauh ini seperti apa nih Bapak bentuk kerjasama yang dibangun sekolah dengan dunia industri atau pelaku usaha?
1: Iya, terima kasih Bu. Bentuk kerjasama itu tentu yang pertama diawali dengan kita mendesain kurikulum pada dunia kerja. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Yang paling penting adalah agar seluruh proses pembelajaran yang ada di sekolah itu harus berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Sehingga dengan demikian, yang dipelajari di sekolah itu adalah segala sesuatu yang kekinian yang ada di dunia kerja sesuai dengan perkembangan dunia kerja itu sendiri. Kemudian dalam prosesnya, bahwa sekolah harus bermitra untuk merancang dan mendesain kurikulum yang akan diajarkan di sekolah bersama dengan mitra strategis dunia usaha dan dunia industri, merancang kurikulumnya sampai kepada proses pembelajaran. Tentu dalam proses pembelajaran nanti ada yang kalau kita di SMK 6 biasanya ada namanya guru tamu. Guru tamu itu guru profesional yang didatangkan langsung dari mitra sama-sama membimbing siswa, membimbing anak-anak kita yang nanti bakal akan turun memasuki dunia kerja.
0: Iya, baik ya. Ini kerjasama yang tentu sangat penting ya, supaya siswa mengenal kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha secara langsung. Bapak, apakah siswa juga mendapat kesempatan belajar langsung dari para pelaku usaha atau praktisi bisnis?
1: Iya, tentu para siswa mendapatkan waktu yang cukup banyak untuk bisa bergabung dengan praktisi bisnis atau dunia kerja, baik itu nanti dalam proses pembelajaran di sekolah, ada pada dunia kerja dan dunia industri, sehingga nanti dilakukan di dunia kerja itu ada namanya program praktik kerja lapangan. Anak-anak itu dalam proses pembelajaran di dunia kerja itu dibimbing langsung oleh mitra strategis dunia kerja pada saat dia melaksanakan proses praktik kerja lapangan atau PKL. Sehingga dengan demikian, sebelum melakukan proses ini, tentu teman-teman dari mitra strategis dunia usaha dunia kerja sama-sama dengan kan ada yang namanya mata pelajaran praktik kerja lapangan atau mata pelajaran PKL. Itu disusun bersama sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga bisa dioperasionalkan secara maksimal. Tentu ada pertanyaan untuk apa? Ya, proses pembelajaran mata pelajaran PKL ini sangat penting karena di situ selama 6 bulan anak dibimbing, dibina, diajarkan bagaimana perkembangan dunia kerja kekinian serta bagaimana cara untuk bisa melahirkan inovasi atau kegiatan-kegiatan baru yang cenderung untuk menciptakan para wirausahaan muda yang nanti akan bertarung dalam dunia kerja. Ya, mungkin itu.
0: Iya, ya, baik ya. Berarti ini belajar dari para pelaku usaha memang seringkali memberikan inspirasi yang berbeda dibanding teori di kelas ya, Bapak ya. Nah, kalau di era digital seperti sekarang, di era digital seperti sekarang, bagaimana nih sekolah memperkenalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk berwirausaha?
1: Iya, tentu semakin kekinian ada kemajuan teknologi yang begitu cepat di era zaman digital. Tentunya juga terus kami lakukan kolaborasi antara mitra strategis seperti dunia usaha dan dunia industri untuk bisa menggunakan media atau sarana yang sangat efektif untuk dilakukan. Yaitu dengan platform media sosial, Instagram, TikTok dengan media-media yang lain, media mainstream yang sifatnya bisa mendidik anak-anak secara mandiri dengan menggunakan media-media platform lain yang dimiliki sekarang dalam perkembangan teknologi digital yang kekinian. Ini sangat penting karena anak-anak bisa berkreasi di rumah dimanapun dia berada untuk bisa memasarkan produk-produk yang dihasilkan untuk siswa.
0: Ini berarti sangat relevan dengan kehidupan generasi muda yang hari-harinya dekat dengan teknologi dan media digital ya. Mungkin Beta bisa ke Bapak Asa. Iya. Bapak Asa, selamat pagi.
2: Iya. Ya. Selamat pagi, Bu.
0: Iya.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya. Bapak, ketika berbicara tentang SMK nih sebagai pencetak wirausaha muda, seperti apa nih visi yang diusung di SMK Negeri 6 Kupang nih Bapak?
3: Ya, kami berangkat dari visi dan misi. Ya, jadi visi kami itu menjadi sekolah unggul untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, terserap, dan mampu berusaha. Jadi kita ada sekarang ada kompeten, artinya dia kompeten artinya kita sudah bisa ukur sejauh mana keterserapan dia terhadap kompetensi yang dia miliki. Ya, kita akan ukur dengan banyak lembaga standar mutu, lembaga LSP sudah kami didirikan di sekolah untuk mengukur sejauh mana kompetensi anak. Dengan dia kompeten, dia maka dia terserap. Dia terserap, Terserapnya kemana? Terserap. Ada perguruan tinggi, juga dia harus terserap ke mulai kerja. Tadi Pak Palu sudah menyampaikan hubungan literasi industri sudah dijelaskan oleh Pak Sadar. Setelah itu yang ketiga adalah dia harus mampu berjuang.
4: Yang ketiga adalah dia harus
3: mampu. Untuk menjadikan siswa itu tidak semua teori yang disampaikan dalam kelas. Karena orang bukan berusaha atau orang bukan perilakan, orang bukan motivasi, orang tentang disiplin diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, salah satu fungsi, yang menggunakan kenang-kenangan yaitu menjadikan jadi pola sekolah sebagai habitat industri. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai habitat industri. Mengapa konten ini kami teruskan? Dalam misi sekolah karena hemat kami adalah pembentukan karakter anak yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau anak dia di lingkungan yang tidak nakal, jadi dia akan nakal. Tapi kalau di lingkungan yang juga melakukan ada unsur biologi usahanya industrinya, maka anak-anak akan berlaku. Sehingga sekarang mereka mengolah lingkungan di sini harus kurang sebagai industri di mana langkah-langkah yang akan melakukan berdasarkan bersama dengan industri mitra dan mereka juga menjadi membuka berbagai industri usaha yang sebenarnya
0: sejak awal siswa sudah hanya diarahkan jadi pencari kerja tapi juga pencipta peluang kerja begitu ya Bapak ya.
3: Iya.
0: Baik. Bapak, program apa saja yang disiapkan sekolah nih untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada peserta didik nih?
3: Ya, program yang kami lakukan adalah
4: yang kedua, kami mencoba untuk kita di sekolah.
3: Ya, kita sudah selesai ya.
4: Bagaimana? Bagaimana?
3: Apa tidak ada tingkat
4: pendidikan anak itu di sekolah?
3: Ya.
4: Contoh-contoh sekolah melayani.
3: Ada tokoh
4: sekolah anak melayani.
3: Tapi di sekarang lagi
4: beban ini
3: juga anak-anak
4: yang dipotong.
0: Ya, baik Bapak. Ini artinya proses belajar tidak hanya di dalam kelas ya, tapi juga memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk mencoba berbisnis begitu.
4: Iya, betul sekali.
3: Iya, betul sekali.
0: Nah, kalau dari sekolah sendiri bagaimana nih? Sekolah mendorong siswa agar berani mulai usaha meskipun masih berstatus pelajar nih.
4: Kami melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sekolah yang dalam hal ini yang usaha-usaha itu.
3: Tapi kita harus jujur
4: bahwa waktu sangat terbatas.
3: Ya,
4: apalagi
3: SMK juga ada beberapa
4: yang harus diberikan kepada anak.
3: Dan mata
4: pelajar ini bukti
3: apalagi kalau
4: sampai pelajaran itu
3: waktu sangat sedikit.
4: Jadi itu adalah menjadi
3: tantangan kami, tetapi
4: kami mencoba
3: yang memanfaatkan
4: kesempatan yang ada
3: dengan kesempatan
4: kalau sudah itu bisa.
0: Iya, baik Bapak. Nah, Beta mungkin ke Bapak Valencion.
2: Iya, baik Bu.
0: Ya, Bapak bisa dengar Beta kok, Bapak Valencion?
2: Siap, bisa.
0: Bapak, ya. Sejauh ini ada kegiatan pameran atau basar atau kompetisi bisnis kosong Deni yang rutin diikuti oleh siswa?
2: Iya, khusus untuk kegiatan pameran itu biasanya kan di setiap tahun di provinsi akan dilakukan oleh dinas itu dalam event-event. Tiga kali, dua kali berturut-turut sebagai juara umum tingkat provinsi berkaitan dengan event kejuara SMK di tingkat provinsi. Mm-hmm. Kemudian tahun terakhir selama pemimpin Bapak Asa selaku kepala sekolah terus melakukan inovasi.
0: Iya. Mungkin terkendala jaringan ya, Bapak Valencion ya. Suaranya sonde sampai ke studio.
4: Ini saya lihat Pak Valen ada sedikit bermasalah dengan alatnya. Mungkin bisa kesempatan untuk lanjut ke saya dulu.
0: Ya, baik. Ya, Bapak Asa.
4: Ya, Bu.
0: Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang program ya. Nah, kalau itu dari sekolah nih. Kalau dari siswanya sendiri, kira-kira masih dari sekolah juga nih. Bagaimana nih sekolah mendorong siswa supaya mereka juga berani nih mulai usaha meskipun masih berstatus pelajar. Tadi sudah disampaikan kan ada tantangan-tantangan juga yang memang bukan modal tapi menjadi keberanian untuk memulai. Nah, apakah sejauh ini sudah ada produk atau usaha siswa yang sudah berhasil berkembang dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya, Bapak?
4: Waktu lalu sudah ada satu, ya, tapi dia sudah tamat.
0: Oh.
4: Yaitu, dia sudah tamat. Karena kami anak-anak di sekolah ya paling lama 3 tahun.
0: Oh,
4: ya.
0: Okay.
4: Jadi pada saat dia kelas 13 atau kelas 2, itu dia datang dan sampaikan ke saya, dia mau dia mau menjual di kafe dan saya membantu dia modal dan berjalan dan menginspirasi kawan-kawan yang lain ya. Jadi kami juga memberikan peluang, malah Secara pribadi saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi jika ada anak-anak yang punya niat, ya. Karena omong tentang wirausaha ini kan kembali pada minat dan niat, ya. Kadang-kadang anak yang punya kemampuan untuk membuat produk, tapi kalau tidak punya kemampuan berbisnis atau berwirausaha itu juga hanya sekedar produknya dibuat saja. Ya. Nah, itu untuk setiap anak. Tetapi di event sekolah kami juga buat, yaitu anak-anak setiap anak. Kami yang melakukan pameran produk, pameran produk yang dilaksanakan pada setiap penerimaan produk, dan juga kali ini tanggal 18 pameran produk, dan setiap anak-anak akan memamerkan produknya, dan ada terjadi.
0: Iya. Baik.
4: Jaringan-jaringan ini, maaf Bu.
0: Iya, iya.
4: Jadi adanya kami akan melakukan pameran produk siswa pada tanggal 18, dan disyarat terjadi pameran saat, ya. Dan tapi anak-anak menjual, ada yang membeli, dan kami akan orang tua untuk menyaksikan semua proses yang terjadi orang tua. Jadi itu sebagai bentuk bagaimana melatih anak untuk bisa berwirausaha.
0: Iya. Ya, pasti ini juga menjadi motivasi besar ya bagi siswa lain bahwa usaha ini bisa dimulai dari hal-hal sederhana, begitu ya Bapak ya?
4: Iya. Ya.
0: Iya. Bapak, kalau menurut Bapak sendiri keterampilan apa nih yang paling penting dimiliki calon wirausaha muda saat ini?
4: Kalau untuk saat ini mungkin lebih banyak pada kemampuan pemasaran secara digital. Mm-hmm. Ya, jadi apa digital marketing. Karena memang saat ini lebih banyak orang akan mencari produk melalui media sosial, mm-hmm. ya, lewat TikTok, lewat Instagram, mm-hmm. ya mungkin juga lewat Facebook. Dan itu yang mungkin kami akan perkuat di situ, ya, mm-hmm. kemampuan yang mungkin dimiliki. Sedangkan untuk kemampuan yang membuat produk ini kan, yaitu kembali pada kompetensi dan kemampuan setiap anak masing-masing. Hmm. Tetapi untuk dalam era bisnis sekarang adalah penguasaan digital marketing itu paling luar biasa. Karena walaupun dia tidak produksi, tetapi dia bisa tampil keluar sebagai seorang produsen, dan dia menjual semua produk-produk itu walaupun dia ambil dari tempat lain. Yeah. Sehingga kemampuan-kemampuan itu yang perlu kita bentuk.
0: Mm-hmm. Yeah. Ini penting sekali juga ya kalau dalam dunia usaha yang dilihat ini bukan hanya kemampuan teknis saja, tapi kemampuan beradaptasi, komunikasi juga, ya. Dan tentunya membaca ya. Peluang ya Bapak. Ya,
4: tunggu. Contoh kami di program BKP, ya, kami punya alat terbatas di program BKP yang menghasilkan produk, ya. Tetapi, dengan kemampuan desain, yang baru mencoba menerapkan untuk memperoleh kepada produk. Dan ketika produk itu kami buang di Instagram, buang di Facebook, ada permintaan dari konsumen kepada kami, ya, ada permintaan. Jadi kami itu menggunakan semua yang kita lakukan bagaimana kita berkolaborasi dan nama yang keluar itu itulah model kita saat ini. Jadi walaupun kami tidak produksi,
0: beta ke Bapak Valencion, Bapak.
5: Iya.
0: Kalau menurut pengamatan Bapak ini, apa yang paling antusias diminati siswa nih ketika berbicara tentang dunia usaha?
5: Iya, tentu kalau kita berbicara tentang dunia usaha itu punya peran pentingnya. Kita disengkaku dari sambil berbicara.
2: bahwa kelas kami itu sebenarnya di
4: kelas sekolah menjadi
2: tiga bagian.
4: Di kelas tinggi
0: iya
4: kita mendeteksi melihat anak
0: sepertinya suara dari Bapak Valencian sudah masuk ke sini ya
4: bisa di dalam ini jadi sorry teman ini
2: itu sudah sampai
4: mana tuh
0: iya
4: mana
0: iya
4: sebenarnya sudah ya baik bu bisa sambung bu.
0: Iya, sudah terdengar. Silakan, ya. Bapak.
4: Iya, kelas yang ketiga itu kelas yang dimiliki pada Indonesia. Dan ini dalam proses kita belajar menuju pada dunia. Pembimbingan kelas ini agar lebih terarah, lebih fokus. Misalnya yang berwirausaha, orang yang berusaha dengan yang dilakukan, kemudian masuk dunia kerja, tentu kita terus bermitra dengan stakeholder atau mitra studi yang ada di luar. Untuk apa? Agar kita terus bisa mendeteksi kira-kira tamatan-tamatan kita ini sudah sampai pada tingkat surplus pada dunia kerja atau masih bisa. Gitu. Sehingga nanti jangka panjangnya mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah, provinsi, kemudian dinas pendidikan berkait dengan program-program yang penting yang kekinian yang bisa menghasilkan jurusan baru di dalam proses kita menata masa depan generasi muda yang ada sekarang yang di dalam proses kita ada sekarang.
0: Iya, menarik ya melihat bagaimana minat dan kreativitas anak-anak muda terus berkembang mengikuti tren zaman ya.
4: Iya.
0: Okay. Bapak bagaimana nih akhirnya sekolah memastikan bahwa kerjasama dengan mitra industri ini benar-benar memberikan manfaat bagi siswa.
4: Mungkin kurang jelas bu, kurang jelas. Ya bu, mohon maaf.
0: Iya. Kalau dari, pihak sekolah nih Bapak. Bagaimana sekolah memastikan bahwa kerjasama dengan mitra industri benar-benar memberikan manfaat bagi siswa?
4: Itu sangat esensial, sangat penting bermitra dan kerjasama dengan mitra studi. Karena yang pertama tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk proses pembelajaran untuk menyusun kurikulum tentu yang kedua itu adalah yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kami yang tamat di semester 6 ini bisa diterima di kerja bagi dunia industri dunia usaha kemudian ini penting karena dari sisi proses penilaian secara mitra studi dan dunia kerja tentu mereka tahu persis bahwa anak kita punya kompetensi yang luar biasa untuk bisa bertarung dan bersaing pada dunia kerja karena mereka sendiri yang bisa mengajar, bisa tahu sampai pada proses PKL sehingga kami biasanya pada saat setelah kelas 12 anak telah menyelesaikan praktik kerja lapangan itu biasanya tiap tahun teman-teman dari mitra strategis dunia industri dan dunia kerja langsung mengatur kepada kami yang sudah kompeten strategis langsung kepada perusahaan mereka sehingga dalam proses pembelajaran lanjutannya maka kami dari sekolah wajib bisa membantu teman-teman di dunia kerja untuk menunjukkan sampai selesai sampai anak di dunia kerja untuk sampai selesai sampai anak bisa dalam bulu dari sisi bisa
2: administrasi dan lain-lain yang secara formal. Tetapi sementara asistensi dan langsung secara langsung bisa melakukan tes dan tes dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan bisa melahirkan biro usaha baru ketika nanti bisa melahirkan biro usaha baru ketika nanti bantuan
0: bisa kualitas kemitraan jadi faktor penting ya Bapak ya, supaya siswa juga mendapatkan pengalaman yang relevan dan juga bermanfaat. Terakhir nih Bapak, untuk menutup ketempung obrolan pada siang hari ini, mungkin dari Bapak berdua silahkan mau menyampaikan pesan bagi para siswa yang mungkin masih ragu nih untuk memulai usaha karena takut gagal atau merasa belum siap. Silahkan Bapak.
2: Ya, mungkin saya mendahului Bapak. Siswa atau pamatan bisa mempersiapkan.

0: realitas estaba de la guitarra para mi bis, con el volcán de la escuela, pero en este ya tenemos la misma vida, como con el campo para soportar mi trabajo. Mi primer día de
1: Kepala, Bapak silakan harapan Bapak terhadap lulusan SMK Negeri 6 Kupang di masa depan terkait dunia kewirausahaan seperti apa?
2: Ya, kami dari sekolah sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan menurut hemat kami, itu bisa membantu anak-anak dalam proses belajar dan berusaha. Namun semua itu kembali dengan bersangkutan. Kalau kita tentang USH ini kan harus kembali pada minat dan kemauan, ya ada kemauan, mungkin lebih ada pemahaman, ada pemahaman apa yang pesan dari situ kan apa ada bagaimana dari pengusaha, bagaimana semua terukur, semua kembali kami sudah. Kami sudah berupaya untuk mempersiapkan semua operasi dan sebagainya. Tapi ketika anak sudah berniat, itu jadi persoalan. Rapor saya kepada anak sudah berniat, kita belajar berusaha, anak mau mulai belajar karena ke depan mau yang punya untuk berbagai pekerjaan. Baik yang di perusahaan maupun perusahaan itu harus sebaik kita begitu banyak tenaga kerja atau angkatan kerja saat ini yang itu mana belum bisa terserap. Namun dengan berusaha dengan berusaha sendiri itu bisa membantu anak-anak dengan berusaha tanpa bebanan. Perlu kita informasikan kepada ibu bahwa untuk mengantisipasi anak-anak kami bisa direkrut, kami juga ada membuka kelas migran, ya. Kelas migran itu mempersiapkan anak-anak untuk mereka bisa ke luar negeri, ya. Kami sudah mempersiapkan anak-anak agar mereka bisa ke luar negeri, di mana kita melatih mereka untuk memiliki kemampuan berbahasa dan memahami akan dunia luar, ya, atau negara lain. Oleh karena itu harapan saya bagi anak-anak yang mengikuti kelas migran, ya, tekunlah dalam belajar supaya ketika suatu saat ada kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri, Anda kalian bisa untuk direkrut ke sana. Harapan saya juga kepada calon-calon siswa, anak-anak SMP yang tamat kali ini, SMK Negeri 6 membuka ruang yang luas untuk kalian bisa ada di SMK 6 untuk mari belajar, selain belajar mengembangkan kompetensi, juga belajar berusaha menjadikan pribadi-pribadi yang unggul, berbeda dengan teman-teman yang juga kalian.
1: Baik.
2: Mungkin itu harapan yang saya bisa
1: sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Bapak berdua ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pagi hari ini. Dan kita belajar bahwa menjadi wirausaha itu sudah harus menunggu lulus atau memiliki modal besar ya. Tadi sudah disampaikan narasumber kita tadi, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Yang terpenting di sini adalah kemauan belajar, kreativitas, ya, keberanian mencoba dan kemampuan melihat peluang. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Asa Manason Lahtang selaku Kepala SMK Negeri 6 Kupang dan juga Bapak Valensionson selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Pitras Dudi, Bapak yang sudah berbagi informasi dan inspirasi bersama dengan Pro 4 RRI Kupang pada kesempatan kali ini. Semoga juga semakin banyak generasi muda yang tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha sukses dari bangku SMK. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
2: Terima kasih, kami juga terima kasih kepada Pak RRI yang telah melakukan kami ya. Tapi ketika undang sampai kami sangat senang sendiri bisa menyelenggarakan sampai sangat kondisi sekolah ini kepada kami yang melalui
1: terima kasih. Terima kasih Bapak. tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Demikian bapak-bapak, bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona ya, ketemu obrolan pagi ini di AKAMSI tentang SMK Pencetak Wirausaha Muda. Semoga menginspirasi ketong semua, terutama kepada kakak Nyong dan kakak Nona dong ya, generasi muda. Setelah ini masih lanjut ya, Sesando Pagi hingga siang akan terus menemani aktivitas bapak mama bahas saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB

0: 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak umat beragama menjadi pelopor pelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman krisis air dan dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan program ekoteologi yang dipadukan dengan moderasi beragama sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di daerah. Beralih ke informasi berikut, Pulau Landu di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur tidak hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tetapi juga memiliki destinasi wisata unik bernama Batu Meko atau Batu Gong. Ini objek wisata ada di Kampung Henur, Pulau Landu Tie, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas, Batu Meko sama ke batu pada umumnya, tapi keunikan batu ini ada pada depung bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai dengan depung nama, batu gong bisa kasih keluar suara yang menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: terlambat nih.
1: Lu tahu kok Sonde, lampu kuning tuh tandanya kamu harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah kalau sewarna hijau, baru kamu boleh jalan. Begitu saya ketemu si kestau, Lenny.

0: στο παλάσι με νιτούλα γουλάμα.
1: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: siapapun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak sabun dompet? Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu, di mana sabun uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja, lihat baik-baik dulu lah.
1: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur. Uang dari mana tadi, Adi? Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, eh. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh.

bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona, kalau ketong mbak omong tentang kuliner khas Jawa Timur, rasanya kayak sandi lengkap kalau belum sebut bakso Malang. Nah, ini makanan yang berasal dari kota Malang yang sudah dikenal hampir di seluruh Indonesia dan punya penggemar dari berbagai kalangan. Beda dengan bakso pada umumnya yang hanya ada bakso dan mie, bakso Malang nih dia hadir dengan berbagai pelengkap yang bikin dia semakin istimewa. Dalam satu mangkok tuh dia bisa menemukan bakso daging, tahu bakso, siomo goreng, siomo kukus, pangsit goreng, pangsit rebus hingga mie kuning dan bihun. Nah, variasi inilah yang bikin setiap suapan tuh terasa berbeda dan sonde membosankan. Konon nih, bapak mama bakso darah, perkembangan bakso Malang tuh dipengaruhi juga dengan budaya kuliner Tionghoa yang kemudian beradaptasi dengan cita rasa lokal. Kata bakso sendiri dia berasal dari bahasa Hokkien yang diarti itu daging giling. Seiring waktu, masyarakat Malang mengembangkan hidangan ini hingga memiliki ciri khas tersendiri yang kini dikenal luas.

0: butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau, begini tugas terlalu banyak.
1: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
0: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu Beta kasih bersih dulu.

0: bersih, asik juga ya. Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
1: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Bos.
0: Siap, Bos.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa Sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

papa mama bahas saudara kata nyong geng kata nona, kalau kita ngomong tentang kuliner khas Jawa Timur ya, rawon tuh jadi salah satu hidangan yang wajib masuk daftar. Apalagi kalau di Kota Malang, rawon punya tempat istimewa di hati masyarakat dan wisatawan. Sekilas dim tampilan tuh mungkin beda ya dari sup pada umumnya karena dim kuah tuh warna hitam pekat. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Warna hitam pada rawon itu berasal dari kluwek ya. Ini bumbu khas Indonesia yang kasih cita rasa gurih, ada sedikit manis dan aroma yang khas. Dipadukan dengan berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan serai, rawon menghasilkan karya rasa yang kaya dengan aromanya dan pastinya sulit dilupakan. Biasanya nih bapak-bapak saudara, rawon Malang tuh dia disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk ya, toge pendek, telur asin, sambal dan kerupuk udang. Ada juga yang menambahkan tempe goreng atau perkedel sebagai dim pelengkap. Di Kupang kayaknya justru ada ya bapak-bapak saudara, di berbagai gerobak-gerobak rawon, terus ada UMKM-UMKM juga yang menawarkan rawon sebagai dip menu utama. Karena memang rawon ini bukan sekedar makanan ya, tapi juga bagian dari warisan kuliner. Bahkan banyak juga wisatawan yang jadikan rawon ini sebagai salah satu kuliner yang wajib dicoba kalau berkunjung ke Kota Malang. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, informasi tadi sekaligus mengakhiri ketemu jumpa pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih buat bapak mama, bapak saudara yang supanto dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang hampir mendekati jam 11 siang. Setelah ini ada obrolan teras UMKM bersama dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang. Ada Roti Pagi Kupang yang akan bercerita dengan Ketong seperti apa merintis usahanya di dunia bakery. Jangan sampai kelewatan ya di obrolan teras UMKM jam 11 siang bersama dengan kakak Christine Gegung nanti. Beta Feli pamit undur diri, bapak mama, bapak saudara. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas dan salam budaya.

0: Mbak, sampah-sampah di samping rumah suka sih bersih ke belum?
1: Belum, Maya. Biar dapat mau kerja bakti saja, Mak. Karena rame di luar datang, lebih cepat, Toma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dong?
1: Ada apa? Pak RT, kenapa?

0: Pusat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi meluncurkan program Perempuan Manggarai Timur atau pelaporan online kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan kegiatan penguatan gugus tugas Kabupaten Layak Anak atau KLA dan penyusunan rencana aksi daerah KLA yang berlangsung di Anera Cafe Borong pada Senin 15 Juni. Launching Perempuan melibatkan seluruh peserta kegiatan serta anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Manggarai Timur. Beralih ke informasi berikut, masyarakat adat Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende akan kembali menggelar puncak ritual adat Jokaju pada Minggu 5 Juli 2026. Ritual budaya yang menjadi identitas masyarakat Nggela tersebut kembali dilaksanakan setelah vakum hampir 8 tahun akibat kebakaran yang melanda kampung adat Nggela pada 29 Oktober 2018. Ketua Panitia Jokaju 2026 Yos Muda mengatakan pelaksanaan ritual tahunan ini jadi momentum syukur bagi masyarakat adat karena seluruh umat adat yang terdampak kebakaran telah berhasil dibangun kembali. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: RI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Bas, Saudara Dong semua, selamat siang. Selamat beraktivitas di siang ini untuk obrolan teras UMKM ya. Kita akan beromong tentang usaha dari, kalau mau dibilang sih, anak Gen Z ya. Merintis usahanya di bidang kuliner ya. Dan juga tentunya seperti apa suka duka dalam merintis usaha. Butuhkah modal yang besar untuk merintis usaha, atau hanya butuh modal nekat begitu ya. Ya, dan langsung saja Beta menyapa untuk narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4. Ada Kakak Diana Swita Dewi. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Kakak.
2: Selamat pagi Kak Christine.
1: Iya. Beta panggilnya Kakak Dewi, Kakak Swita, atau
2: Kak Diana?
1: Oh, Kakak Diana. Dewi dari mana ya? Jauh. Ya, ya. Karena ini bisa dibilang bahwa ini adalah Dewi ini ya, kalau mau dibilang sih Dewi keberuntungan. Karena tadi sempat bincang-bincang dengan Kakak Diana, bagaimana Kakak Diana ini mengatur usahanya dari yang awalnya mungkin belum terlalu banyak dikenal orang, sekarang sudah banyak yang mengenal Roti Pagi Kupang. Nah, ini tertarik ya. Kenapa namanya Roti Pagi Kupang? Bukan roti amper pagi atau mungkin roti tengah malam, kan lebih heboh ya. Silakan Kak.
2: Jadi sebenarnya Roti Pagi Kupang ini kalau saya lihat kan di Kupang sendiri sekarang orang sudah mulai banyak beraktivitas dari subuh ya Kak ya. Bahkan sampai dari jam 4 pagi bahkan. Dan saya lihat juga masih jarang lah orang yang buka sarapan untuk pekerja-pekerja pagi ini kan. Iya, betul. yang satset, yang nggak berat gitu. Iya. Jadi kami nangkep tuh peluang itu, kenapa nggak kita buka aja roti pagi ini kan. Iya. Apalagi fresh from the oven banget.
1: Betul,
2: tuh.
1: Eh.
2: Panas-panas lagi kan. Terus satset gitu. Iya, jadi itulah kenapa Roti Pagi Kupang itu lahir begitu.
1: Inspirasinya dari mana sampai terpikirkan ini kayaknya Beta harus buat roti pagi? Apakah karena memang lihat aktivitas pagi nih belum ada banyak yang berjual begitu ya?
2: Iya betul, salah satunya itu Kak. Terus kita lihat di sosial media nih Kak, di luar Jawa sana itu memang sudah banyak generasi muda yang punya usaha pagi nih sama kayak gini. Nah kita juga salah satunya terinspirasi dari situ gitu.
1: Tapi Beta penasaran juga, kenapa memilihnya pagi begitu? Kan biasanya kan kalau anak-anak Gen Z ya, aktifnya itu di tengah malam ya.
2: Iya betul,
1: lebih banyak sih. Iya. Tapi kenapa memilih usahanya pagi ya? Apa karena ada pertimbangan tadi banyak yang belum sarapan begitu dan mencari yang fresh from the oven? Atau mungkin ada alasan lain? Dan juga ini usaha mulai dari kapan begitu? Sudah berjalan berapa lama begitu?
2: Kalau untuk usaha ini sendiri baru berjalan seminggu Kak.
1: Seminggu?
2: Iya, baru berjalan seminggu. Dan alhamdulillahnya antusias dari masyarakat Kota Kupang ini sangat luar biasa ya. Terus juga kenapa kami terinspirasi mulai usaha pagi? Kalau saya sih percaya ya, rezeki itu bangunlah pagi sebelum fajar supaya rezeki tidak dipatok ayam.
1: Ya, kan? Setuju. Kalau yang itu setuju ya. Itu sudah jadi filosofinya orang tua zaman dulu ya.
2: Iya, dan ya mau tidak mau kita percaya sih akan hal itu ya Kak ya. Dan alhamdulillahnya ya antusias masyarakat Kota Kupang juga sangat besar sih dengan roti pagi Kupang ini.
1: Baik, luar biasa ya. Jadi kalau pakai prinsip bangun sepagi-paginya sebelum ayam berkokok itu wajib ya.
2: Betul.
1: Dan seminggu ini untuk sambutan dari masyarakat Kota Kupang sangat bagus gitu.
2: Sangat bagus sih Kak, menurut saya. Dan saya berterima kasih sekali sih kepada pelanggan-pelanggan kami yang sudah rela bangun pagi hanya untuk sarapan cari roti kami.
1: Betul ya. Jadi bangun pagi makan roti begitu.
2: Betul. Enggak, karena sarapan kan enggak harus yang berat ya, Kak.
1: Iya, betul.
2: Nah, sarapan dianjurkan yang kaya akan serat gitu. Ya, jadi ya roti gandum kami ini ya bisa menjadi salah satu alternatif untuk sarapan pagi.
1: Oh, gitu. Roti gandum ya.

0: jadi ya, tidak mengganggu traffic juga ya, sih betul. Menurut saya gitu.
1: Apalagi kalau misalnya banyak yang antri gitu ya.
0: Alhamdulillahnya sih nggak begitu ngantri sih kayaknya.
1: Oh jadi ini fast respon ya?
0: Iya. Genzi kan harus set ya.
1: Oh gitu. Ini Genzi ya sama milenial. Iya, tapi luar biasa ya. Dukungan dari orang tua seperti apa? Atau memang ini kayaknya sudah memantapkan niat untuk harus bikin usaha roti ini?
0: Sangat full support sih kak. Beruntungnya saya punya orang tua yang sangat full support sekali dengan usaha ini sih kak. Iya.
1: Dan memang sampai seminggu ini belum terlalu ada banyak kendala kah? Atau kendalanya dengan bahan-bahan?
0: Kalau bahan baku sih udah pasti jelas lah ya, apalagi dengan ya indeks ekonomi ya kak ya,
1: indeks ekonomi ya,
0: dan harga bahan baku yang ya semakin hari semakin naik tanpa kita sadari gitu. Tapi ya justru kendala dan tantangan itu jadi motivasi kita sih supaya bisa menjaga kualitas produk ke pelanggan.
1: Indeks ekonomi ini
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Ini kan semua serba naik begitu.
0: Betul.
1: Ya. Caranya kakak Diana untuk mensiasati sehingga pelanggan tetap mendapatkan kualitas roti terbaik tanpa mengurangi pendapatan dari kakak Diana sendiri seperti apa?
0: Sebenarnya udah pasti itu dari pemilihan bahan baku pasti ya. Pemilihan bahan baku, terus produksinya, quality control tahapan produksi sampai ke pengemasan, sampai ke tangan customer gitu, customer menerima dengan produknya dengan baik, begitu kak. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin kami tetap harus menjaga kualitas produk sih kak dari hari ke hari gitu.
1: Iya betul ya. Biar pelanggan juga sonde lari istilahnya.
0: Betul kak, biar ke kita aja gitu.
1: Larinya mendekat ya, bukan menjauh ya. Itu yang katong mau gitu. Jadi pelanggan lebih banyak begitu. Tapi modal awal perlu, kalau usaha-usaha seperti ini perlukah modal yang besar begitu atau cukup modal doa?
0: Modal doa orang tua udah pasti.
1: Iya, pasti ya.
0: Kalau dibilang modal usaha sih relatif ya kak ya, tergantung usaha apa yang kita jalanin. Terus juga kalau mau mulai bisnis ya harus modal nekat sih kak.
1: Modal nekat.
0: Iya, mulai aja dulu apa yang ada, jangan nunggu sempurna.
1: Biasa. Tapi kalau misalnya kan banyak juga ya anak-anak muda yang saat ini mulai tergerak untuk kayaknya lebih enak kalau misalnya ketong bikin usaha sendiri. Kalau yang usaha-usaha seperti ini butuhkah mungkin modal sampai 1 juta, di atas jutaan atau cukup ratusan ribu so bisa buka usaha?
0: Kalau berkaca dengan ya balik lagi ya indeks ekonomi ya. Ya jutaan mungkin bisa
1: ya. Tapi
0: iya, tapi itu kan juga dibarengi dengan konsistennya kita ya. Karena mulai bisnis itu kan nggak cuma siapa yang cepat sukses, nah tapi juga siapa yang mau belajar, mau beradaptasi dan berani untuk menerima tantangan kan.
1: Baik. Tapi kalau untuk peralatan, perlengkapan dan sebagainya begitu ya, itu support by orang tua atau memang sebenarnya sudah menabung dari awal-awal untuk niat membangun ataupun merintis usaha ini?
0: Kalau roti pagi Kupang sendiri itu kita sebenarnya sudah ada sebelumnya sudah ada usaha bakery sendiri. Usaha bakery sendiri. Kita juga ada produksi donat dan juga sekarang kan yang viral kan ada salt bread, ada sourdough yang kayak di luar Jawa itu kan. Nah lalu maka dari itu kita mulai lihat di sosial media rame yang di luar Jawa juga ada roti subuh dan segala macamnya. Kita terinspirasi dari situ, maka lahirlah adiknya ini, roti pagi Kupang.
1: Roti pagi Kupang ya. Dan

0: Untuk awal mulanya ini memang ikut kursus terlebih dahulu kah begitu atau otodidak ya, try and error?
1: Udah pasti Kak, kita otodidak ya. Kalau sekarang kelas bakery sih lumayan ya kita ya. Tapi di sosial media sekarang udah bertebaran resep-resep kan, di YouTube juga sama. Tinggal kitanya aja yang belajar membaca resep kan, R&D. Ya pasti akan gagal berkali-kali sih Kak, sampai kita menemukan selera yang pas di kita gitu.
0: Butuh berapa lama untuk bisa mendapatkan adonan yang tepat begitu?
1: Kita R&D-nya tuh seminggu, terus jualannya minggu depannya. Nah gitu Kak.
0: Kilat ya Bu ya? Kilat ya?
1: Harus cepat ya?
0: Ini memang sacet-sacet.
1: Iya betul.
0: Jadi tidak mau menunggu lebih lama lagi, menunda-nunda.
1: Peluang itu kan harus ditarik ya Kak ya? Betul. Harus kita gapai gitu. Kalau cuma nunggu aja, kapan jadinya ya Kak?
0: Iya, kapan jadinya, kapan jalannya?
1: Iya gitu, betul ya.
0: Kapan kepelaminan, itu lain.
1: Aduh, lagi. Aduh, itu lain Kak. Curhat jadinya.
0: Itu lain lagi ya. Tapi ini kita bicara soal usaha roti pagi Kupang. Dan memang sejauh ini sudah banyak yang mengenal ya roti pagi Kupang ini. Tadi katanya ada berbagai jenis, bukan hanya roti, istilahnya roti manis begitu ya, kan?
1: Betul.
0: Kalau zamannya ketong bilang roti manis.
1: Iya betul.
0: Kalau anak Gen Z sekarang kan macam-macam ya, dia
1: betul,
0: punya nama.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau yang dijual di roti pagi Kupang ini ada berapa jenis roti yang dijual?
1: Kalau roti pagi Kupang kita menyediakan roti gandum, itu ada di 5 varian, ada yang original, ada yang mix coklat keju dan juga pisang coklat keju. Lalu di samping itu juga kita ada donat. Biasanya nih kalau donat nih penggemarnya bapak-bapak banget nih. Donat meses tuh penggemarnya bapak-bapak banget. Terus kita juga ada yang lagi viral, itu ada salt bread, ada sordo gitu. Jadi biasanya yang habis olahraga tuh pada doyannya, iya ada sordo ya Kak gitu. Sordo kita angetin dulu gitu. Jadi mereka terimanya enak tuh, panas-panas habis lari mereka ke rumah bawa sordo sambil ngopi gitu. Atau bawa roti sambil ngopi lah gitu.
0: Baik, jadi seperti itu ya. Tapi kalau di roti pagi Kupang yang paling direkomendasikan atau semuanya enak gitu?
1: Kalau saya sebagai penjual sih semuanya bilang enak ya.
0: Tapi yang paling banyak,
1: tapi yang best seller kita itu ada di original, mix coklat keju sama di pisang coklat keju. Itu sih yang mix yang best sellernya kita.
0: Liburan rame ya? Berarti dari pagi rame?
1: Lumayan
0: jam segini sudah selesai.
1: Iya Kak, sangat Gen Z sekali kami.
0: Sacet ya Bu ya.
1: Di saat orang lain tidur, kami cari uang. Di saat orang lain cari uang, kita
0: kami
1: tidur.
0: Bukan. Saya pikir di saat orang lain cari uang, kita berfoya-foya, bukan?
1: Bukan. Tapi memang gitu sih.
0: Oh begitu?
1: Iya begitu sih. Kan. Kita cari uang untuk ngopi.
0: Tapi seru ya. Tapi kalau untuk pasti ada trik-trik khusus lah ya yang dilakukan oleh sebagai pemilik roti pagi Kupang ya, untuk mempromosikan aneka jajanan ataupun aneka kue begitu, roti lah.
1: Kalau trik khusus sih kita memanfaatkan media sosial aja sih Kak, apalagi sekarang kan TikTok rame banget ya,
0: betul.
1: Sangat amat ramai penggunanya gitu. Jadi kita memanfaatkan media sosial itu, mulai dari kita bikin konten sampai kita live. Dari jam 5 pagi tuh kita udah live gitu.
0: Oh iya,
1: ya, udah live kita.
0: Ya, betul sekali ya. Karena memang pagi-pagi itu bangun tidur kita bukannya lihat bersih-bersih ya, lihat tetangga. Kita lihatnya TikTok.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mau bilang mau berdoa juga. Iya. Soalnya ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Nah, ya. Jadi pagi-pagi sudah live. Namanya akun media sosialnya
1: Roti pagi Kupang, Kak.
0: Roti pagi Kupang. Sudah ready,
1: Iya, sudah ready.
0: Luar biasa ini. Tapi kalau yang jam-jam rame ataupun hari-hari rame itu memang hari libur atau setiap hari lah.
1: Kalau kita ngamatinnya kalau weekday itu rame, tapi ya slow lah ya, Kak, ya. Karena kan orang juga ada yang siapa tahu dia telat bangun kan enggak sempat mampir, ya udahlah lewat aja gitu
0: ya,
1: kan.
0: Besok lagi ya.
1: Iya. Terus kalau hari kalau udah mulai libur kan kayak hari Sabtu kan orang kantoran banyak yang jalan pagi gitu. Jadi ya mereka sempet-sempetin mampir dulu sebelum lari. Bahkan ada yang sempet-sempetin mampir dulu, Kak, sebelum lari.
0: Bentar ya. Jadi sebenarnya dia itu niat untuk lari atau dia modus mau makan roti?
1: Betul, mungkin ya. Bahkan ada tuh, Kak, yang ya mereka rela bangun subuh, Kak. Bangun subuh, terus dia lihat live kita, terus langsung datang ke lapak gitu. Dia bilang, makanya dia bilang, "Kak, kita bangun pagi cuma untuk ini doang loh," katanya.
0: Iya,
1: kita pulang lagi.
0: Terima kasih ya kalau ada pelanggan yang seperti itu ya, kasih reward itu.
1: Iya, kami sangat berterima kasih sih, antusiasnya sangat-sangat luar biasa sih.
0: Berarti bisa dibilang bahwa roti pagi Kupang ini sudah sangat nikmat, lezat di lidahnya pelanggan ya, pembeli semuanya. Istilahnya dia punya adonan tuh pas begitu dengan lidah orang Kupang lah.
1: Iya, mungkin ya, Kak, ya. Kami bersyukurnya juga ada juga yang beberapa kali datang, ada juga yang dari semalam udah ngekip, Kak.
0: Bisa, sangat bisa,
1: Kak.
0: Baik.
1: Malah jadi lebih baik kan kalau misalnya keep order kan. Jadi enggak perlu pusing-pusing besok pagi ada roti apa ya lagi di lapang kan.
0: Jadi sudah promosi satu malam sebelumnya atau?
1: Iya, sudah promosi satu malam sebelumnya. Jadi customer kita bisa ngekip langsung nih. Bisa nanti besok pagi ngambil di lapak gitu tanpa perlu war ya, tanpa perlu ngantri.
0: Kayaknya suatu saat nanti kalau mau makan roti pagi Kupang harus perlu war.
1: Betul.
0: Harus ini ya, cepat-cepat ya yang dapat begitu.
1: Betul.
0: Tapi pernah ada yang kayak PHP begitu, Kak Sonde. Punya, Kak, besok beta pesan ini ya. Tolong disimpan ya. Besok pagi beta datang ambil. Terus tiba-tiba besoknya dia Sonde datang.
1: Beruntungnya belum sih, Kak, ya.
0: Jangan sampai.
1: Iya, sejauh ini sih semua pelanggan kami tuh ini sih, Kak, sangat baik hati ya.
0: Iya. Sonde pernah ingkar janji.
1: Betul.
0: Baik, tidak seperti mantan.
1: Aduh sakit.
0: Tapi luar biasa. Adakah mungkin ini kan kalau mau dibilang berbagai jenis roti ya yang ada di roti pagi Kupang.
1: Iya.
0: Itu belajarnya seminggu langsung jadi, dibantu mama kah atau ada tenaga khusus begitu yang membantunya, bisa diceritakan?
1: Betul, kita untuk roti pagi itu sudah ada tim produksi sendiri. Jadi sudah ada tim produksi sendiri. Jadi kita R&D-nya seminggu, kita kasih testimoni juga ke pelanggan kami gitu. Mereka merasa cocok, jadi akhirnya kami memutuskan untuk buka lapak itu. Gitu.
0: Tapi awalnya itu di rumah atau?
1: Iya, awalnya kita online dulu, Kak. Online dulu di rumah, kita kasih testimoni, pelanggan okay dengan rasanya gitu. Jadi kami ya langsung memutuskan okay, kita buka lapak gitu.
0: Berani ya, Bu, ya. Berani ya. Langkah yang luar biasa begitu ya. Langsung okay. Itu butuh berapa hari dari yang ini kayaknya progresnya bagus nih. Jangan hanya di online tapi harus dibuka lapak begitu.
1: Progresnya enggak lama sih, Kak. Dari R&D itu cuma berapa hari? Berapa hari, terus dari yang saya bilang kita kasih tester ke pelanggan, terus karena saya kan sering banget tuh pagi lewat juga di bundaran PU itu,
0: jadi lokasi.
1: Nah betul, saya cek lokasi, saya cek di situ kayaknya okay deh buka lapak, langsung saya kasih tahu tim, dah besok kita buka lapak deh gitu.
0: Luar biasa ya, luar biasa, maksudnya kayak satset-satsetnya itu mantap ya. tidak yang ragu-ragu ini bisa sonde begitu, tapi langsung ya lihat peluang begitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya, dan semoga ini roti pagi Kupang terus berjaya ya, mengenyangkan perut-perut yang lapar di pagi hari.
1: Amin.
0: Ya, dan ada berapa banyak yang sudah membantu begitu, teman-teman yang ikut membantu di roti pagi Kupang?
1: Kalau tim produksi sendiri tuh kita ada 7 orang, Kak. Kita jadi ada 7 orang. Yeah. Nah, yang untuk yang tim penjualan itu masih saya sendiri dengan ada anak penjualan juga satu lagi.
0: Iya. Marketingnya
1: betul.
0: Ya.
1: Ya, betul.
0: Berarti ada beda-beda tim gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul. Nah,
0: luar biasa.
1: Kalau saya senangnya di bagian cuap-cuap ya.
0: Kelihatan ya, Bu ya. Cuap-cuap ya. Ya, testernya ada mungkin ada lowongan untuk yang icip-icip tim untuk tester begitu.
1: Mungkin saya berminat mungkin.
0: Dengan senang hati ya. Dengan senang hati langsung kita pendaftar pertama itu. Sudah pakai lama lah.
1: Betul.
0: Iya, iya, tapi luar biasa ya. Kalau untuk roti pagi Kupang ini sendiri bisa dibawa ke luar kota begitu, misalnya dalam perjalanan kan banyak ya, kalau yang melintas di bundaran PU ini ya. Itu banyak juga kan yang mau keluar kota. Siapa tahu ada yang mau mampir dan juga bisa dibawa satu hari begitu perjalanan, bisakah?
1: Bisa, sangat bisa, Kak. Jadi juga pelanggan kami itu lebih banyak yang bawa, Kak mau bawa sarapan untuk keluar kota gitu, kayak ada yang mau ke Sabu berangkat naik kapal, ada yang mau ke Soe, mereka juga kemarin bagi-bagi pengalaman kan, Kak mau beli roti dong buat sarapan gitu. Gitu sih, Kak. Jadi bisa, sangat bisa. Jadi, karena roti ini kan bisa dinikmati semua kalangan,
0: iya,
1: ya, Kak, ya. Dan juga sangat praktis lah. Kalau nasi sih mungkin ya orang Indonesia sih apalah tanpa nasi ya. Tapi kan nasi kalau pagi cukup berat sih menurut saya.
0: Iya, betul ya. Kalau karena kan ada beberapa orang yang memang sonde terbiasa makan paginya pakai nasi.
1: Betul.
0: Ya. Pakai roti. Ih, sok-sok kebaratan. Tapi memang kan kondisi perut tiap orang, kondisi tubuh tiap orang kan berbeda-beda.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada yang kalau misalnya makan pagi dengan nasi langsung sakit perut. Tapi kalau dengan roti, wah enak juga.
1: Iya.
0: Apalagi roti pagi Kupang.
1: Iya, sadap.
0: Sudah bisa jadi tim promosi ya. Iya, iya. Tapi luar biasa ya. Berarti itu kualitasnya tetap dijaga.
1: Iya, sangat. Kita sangat menjaga kualitas itu sih, Kak, mulai dari pemilihan bahan baku, tahap produksi sampai ke pengemasan supaya customer tetap merasakan konsistensinya kami dari hari ke hari.
0: Iya, gitu. Betul ya. Jadi orang juga tetap percaya ya dengan roti pagi Kupang. Dan ada niat mungkin suatu saat nanti lebih dikembangkan, ada cabang
1: begitu? Sangat sih, Kak, sangat.
0: Sangat ya. Yang namanya juga usaha harus ada.
1: Betul, betul. Itu salah satu mimpi kami sih, Kak. Yang terutama sih semoga kami bisa punya tempat yang lebih proper untuk customer kami ya. Terus juga bisa ada di beberapa tempat mungkin supaya semua customer kami bisa menjangkau kami.
0: Iya, betul ya. Soalnya kita-kita yang di sebelah ufuk timur ini kan
1: betul banget.
0: Ada jauh ya, luar biasa turun. Padahal mau mencoba roti pagi Kupang ini yang sedang viral itu kan.
1: Iya,
0: makanya. Katanya dari rumah sudah start sampai di lokasi habis.
1: Habis kan, makanya takutnya pada pelanggan kecewa kan.
0: Iya, betul.
1: Kayak doain aja semoga kami bisa punya tempat yang proper untuk customer kami bisa. Ya, ada di beberapa titik, mungkin salah satunya di Alak mungkin.
0: Iya, siapa tahu ya, kan semakin pembangunan makin ke arah-arah sana ya.
1: Betul.
0: Iya, tapi bisa pesan order.
1: Bisa, sangat bisa, Kak.
0: Buka PO begitu ya.
1: Iya, sangat bisa. Biasanya kami buka PO di malam hari biasanya.
0: Oh iya.
1: Malam hari kita udah list, nanti besok pagi kita udah nyiapin nih yang PO-PO, jadi yang mau datang langsung ya apa yang ada stoknya di lapak itu.
0: Okay. Tapi kalau MPO begitu ada bayar di depan, Sonde? Atau percayalah?
1: ya 50-50 lah ya kak ya.
0: 50-50, iya tapi kan harus ada ini juga betul. Ya tanda jadi ya betul. Seperti itu ya. Dan untuk kan banyak sekarang yang jual di ini ya di Car Free Day seperti itu, kakak dong justru pernah coba?
1: Udah banyak pelanggan kami yang tanya, kak kenapa nggak buka di CFD gitu.
0: Ya. Menurut, ada pertimbangan begitu?
1: Menurut kami sih Car Free Day sekarang sudah cukup padat ya kak.
0: Ya.
1: Jadi kami memilih untuk ya kami buka lapak aja lah di situ ya di Bundaran Tirosa.
0: Ini mau tampil beda sendiri ya, ya
1: betul,
0: Bu ya.
1: Sangat betul.
0: Iya iya iya. Dan untuk ini sendiri untuk kalau mau dibilang sih kayak ada event-event yang diikuti begitu atau lebih tertarik ya sudah di Tirosa saja begitu.
1: Kalau untuk event kami sangat terbuka sih kak, kalaupun ada undangan kami sangat terbuka untuk join. Tapi untuk sementara mungkin karena umurnya roti pagi kupang ini masih baru seminggu ya jadi kami masih buka lapak di Bundaran Tirosa dulu.
0: Kalau hitungan seminggu anak bayi belum boleh keluar rumah ya?
1: Betul kak, tapi kita udah
0: kemana-mana ya. Sudah kemana-mana ya roti pagi kupang ini. Bahkan tadi sampai dibilang kan ada yang testimoni bawa ke Rote, bawa ke Sabu.
1: Betul.
0: Berarti awet. Pokoknya istilahnya sih kalau makan sampai siang pun masih terasa segar ya.
1: Iya, masih aman sih.
0: Masih lezat ya. Luar biasa ya. Iya, dan kalau misalnya ada yang mau memesan begitu langsung ke TikTok saja atau mungkin ada cara-cara lain yang juga bisa digunakan. Silakan.
1: Untuk pelanggan-pelanggan kami roti pagi kupang jadi order bisa di TikTok kami itu ada WA tertera di bio, nah itu bisa dikontak ya kakak ya. Jadi untuk kakak-kakak yang mau ambil di lapak bisa tuh keep dari satu malam sebelumnya gitu. Jadi kami itu sih menerima keep order dari malam, bahkan kakaknya mau WA jam 12 malam pun kami sangat menerima sih.
0: Baik, berarti masih ada tim marketing yang masih awake ya, masih bangun ya.
1: Masih
0: bangun ya. Karena memang sebilang persiapan dari jam 12 malam.
1: Betul.
0: Ya, biar jam 5 subuh itu jam 5 pagi itu memang sudah ada roti ya.
1: Sudah tersedia roti, Kak.
0: Oke. Luar biasa ya. Dan kalau menurut Kak Diana sendiri ya, kan Kak Diana sebagai Gen Z, generasi Z ya, yang suka untuk berusaha begitu, tanggapan Kak Diana sendiri dengan teknologi yang ada saat ini atau mungkin dengan kondisi sekarang ya, dimana Gen Z mungkin ada juga yang belum mau untuk bergerak ataupun belum mau untuk berusaha begitu.
1: Kalau sekarang karena sekarang ini kan semua sudah dimudahkan ya kak ya, media sosial sudah sangat gampang diakses oleh banyak kalangan, mungkin mulai dari balita sampai kita lansia mungkin kan semua sudah bisa menjangkau media sosial. Jadi pintar-pintarnya kita sebagai generasi muda untuk memanfaatkan media sosial itu mau dengan personal branding ataupun dengan kita berjualan gitu kan, sekarang sudah sangat mudah sekali aksesnya gitu. Kalau menurut saya pesan yang mau saya sampaikan tuh untuk anak-anak muda yang mau mulai berusaha, jangan nunggu sempurna dulu, tapi mulai aja dari apa yang ada.
0: Yes, luar biasa. Jangan tunggu sempurna, tapi mulai saja dulu dengan apa yang ada ya.
1: Betul.
0: Ya, tapi kalau Kak Diana sendiri ini merupakan tipe orang yang merintis usaha itu ya yakin percaya bahwa media sosial akan membantu, atau tipe orang yang percaya bahwa dengan keahlian yang kita miliki, dengan kualitas yang kita jaga ini tanpa dibantu dengan media sosial pun pasti bisa laris manis begitu.
1: Kalau dalam berbisnis sudah pasti kita harus menjaga kualitas ya kak ya. Itu sangat amat kunci nomor satunya, menjaga kualitas, terus konsisten produk dari hari ke hari. Dan juga karena sekarang media sosial ini sangat amat umum ya kak ya, Jadi ya kita juga harus bisa memanfaatkan media sosial itu gitu Kak. Jadi saling berdampingan lah gitu antara kualitas, konsisten dan juga memanfaatkan media sosial sebagai media promosi kita gitu.
0: Jadi harus dikombinasikan. Betul. Ya. Jadi bukan hanya kan ada beberapa orang yang percaya diri, wah ini kualitasnya bagus. Jadi tanpa bergerak di media sosial ataupun promosi di media sosial pun pasti banyak yang tahu.
1: Betul, betul sekali sih. Itu sangat amat harus di harus berdampingan sih Kak. Betul. Karena sekarang kan media sosial ya itu sudah sangat bisa diakses oleh banyak kalangan gitu. Jadi kita harus memanfaatkan itu.
0: Dan terakhir mungkin mau promosi lagi ya, dan juga ajakan buat generasi saat ini Gen Z ya yang ingin berusaha atau merintis usahanya, silakan Kak.
1: Untuk kakak-kakak dan nona-nona dong generasi muda, saya cuma bilang jangan nunggu semua sempurna, karena mulai aja dari apa yang ada. Karena berusaha itu bukan siapa yang sukses duluan, tapi siapa yang mau belajar, mau beradaptasi, dan mau menerima tantangan di setiap prosesnya gitu. Jadi untuk kakak-kakak yang mau nyoba roti kita, bisa cek TikTok kita di Roti Pagi Kupang. Kita buka dari hari Selasa sampai Sabtu jam 5 pagi sampai jam 8 pagi ya Kak.
0: Oke. Oh, Selasa sampai Sabtu.
1: Betul, hari Senin kita libur Kak.
0: Oh iya, ada waktu libur ya. Ini kan Gen Z ya, saudara-saudara ya.
1: Suka-suka kami aja kan Kak.
0: Silakan.
1: Suka-suka. It's up to me.
0: Suka-suka yang punya lah ya. Tapi ini kan buat tim ya. Kalau Kakak Diana orangnya memang humble begitu. Oh iya, banyak rezeki ya Kak ya. Jadi kalau mau dibilang bahwa melalui usaha yang Kakak rintis ini juga membantu teman-teman ya, yang mungkin saat ini mereka punya talenta, punya kemampuan, tapi mereka sedang mencari pekerjaan pun dengan adanya usaha Kakak juga sangat membantu mereka. Ya.
1: Kebetulan anak-anak saya ini juga Gen Z banget sih.
0: Oh, iya.
1: Juga. Jadi satu aliran lah ya.
0: Sefrekuensi ya Bu.
1: Iya betul.
0: Tapi enak ya kalau misalnya Ketong itu kerja dengan orang yang sefrekuensi, yang mengerti kita.
1: Betul,
0: ya.
1: Sangat betul. Mm-hmm. Jadi semangatnya tuh lebih dua kali lipat lah ya.
0: Oh iya. Kalau begitu kasih bonus atau kasih semangat? Ya baik, terima kasih Kakak Diana dan juga tim yang sudah datang di Pro 4 RRI Kupang ya. Iya. Sukses selalu untuk Roti Pagi Kupang ya. Dan buat bapak mama bahas saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Diana, berusaha saja dulu ya. Jangan pernah takut untuk berusaha, dan juga kalau mau sarapan pagi, datangnya di Roti Pagi Kupang.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena harus rajin sarapan, jangan rajin nunggu harapan.
0: Itu dia.
1: Kalau sarapan itu pasti, harapan itu enggak pasti.
0: Betul ya, makan roti say, bukan makan harapan.
1: Iya,
0: harapan betul. Palsu ya. Orang Kupang bilang makan angin.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali lagi Kakak Diana sudah datang di Pro 4 RRI Kupang. Sukses selalu ya untuk semua impian dan juga untuk usahanya yang sedang dirintis saat ini ya. Baik. Dan demikian bapak mama bahas saudara ketemu bincang-bincang dengan Kakak Diana, pemilik dari usaha Roti Pagi Kupang. Jadi kalau mau sarapan roti ya, bisa PO dari malam, bisa lihat di akun TikToknya Roti Pagi Kupang, pesan memang besok pagi datang, karena kalau terlambat 1 menit saja langsung. Adios amigos. Bye bye. Dan sampai di sini obrolan terus UMKM menemani bapak mama bahas saudara. Beta Christine masih bersama-sama dengan bapak mama. Nanti akan ada rangkaian informasi budaya dan juga musik pop daerah Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebajanya dengan sampah.
2: Apalai sayang, Bisa sudah dapat janji dengan siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta ini hanya untuk Adenona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Otong baca Rita justru ada perhatian, nih.
2: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi ini Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Adenona toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Area Manager Komrel dan CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patraniaga Ahad Rahedi bilang kalau stok Pertalite di Kupang dipastikan aman dan sonde kurang. Menanggapi kekosongan Pertalite di SPBU depan Hotel Sylvia, Ahad bilang kalau hal ini dikarenakan belum terima kiriman dari Pertamina. Sementara terminal BBM hari ini sudah mengirim BBM ke seluruh SPBU Kota Kupang, termasuk di SPBU Sylvia. Ahad Rahedi juga kasih tahu kalau ketahanan stok Pertalite per hari ini, yakni selama 10 hari ke depan, masih aman. Dengan catatan stok bersifat dinamis, berkala ada suplai dari kapal dan kilang serta terminal BBM beroperasi setiap hari. Beralih ke informasi berikut. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur ajak semua umat beragama untuk jadi pelopor pelestarian lingkungan di tengah semakin meningkatnya ancaman krisis air dan juga dampak perubahan iklim. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan program ekoteologi yang dipadukan dengan moderasi beragama sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT Fransiskus Karyanto bilang kalau kondisi geografis NTT membuat daerah ini menghadapi tantangan lingkungan yang sonde ringan. Menurut Fransiskus, kesadaran untuk gotong semua jaga alam perlu dibangun bersama seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama dan umat beragama dong. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Mopamaba, saudara dong semua, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini ya. Angin dari miliknya Dodi Latuharhari. Ya, dan kalau bicara soal angin untuk wilayah Nusa Tenggara Timur ya, beberapa daerah, beberapa kabupaten kota itu diperkirakan mengalami angin kencang. Salah satunya Kota Kupang bisa terlihat di seputaran Tempilo 8 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Hari ini anginnya cukup kencang. Jadi yang punya rindu, yang mau menyampaikan rindu kepada si dia ya, kayaknya akan tersampaikan ya. Khususnya di Saburai juga Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau kita lihat di perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2L Tarikupang, angin kencang juga berpotensi terjadi di wilayah Saburai juga. So, masuk musim kemarau, jadi kotong diminta untuk waspada angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Anu.

0: Zumba itu sebenarnya bukan sekedar kainnya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
1: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Anak Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
0: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
1: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
0: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisnya begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
1: Lebih jauh, Rambu Anak Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
0: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti

0: Zen Poppy dan Face atau yang lain-lain gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
1: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
0: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
1: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
0: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
1: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
0: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wainapo. Gitu.

0: yang menjadi pandangan dari Rambu Anak Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
1: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
1: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti upacara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Anak Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
1: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di sini.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat teman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Kan harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan kasih itu selesai. itu bukan branding.
2: Betul.
0: Jadi itu dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan isinya gitu. Nah, dan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut begitu yang mereka tahu lah musimnya, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju gitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah susu keju. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan, maksudnya yang non beras gitu lah. Pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu. Di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak bisa. Tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kantor Kementerian Agama Flores Timur Nusa Tenggara Timur mendukung upaya konservasi laut melalui pelepasan 250 tukik di laut di pantai Jalur Gasa Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Aloisius Baba Putra mengatakan pelepasan tukik tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Kementerian Agama terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam menjaga keberlangsungan habitat penyu dan keseimbangan ekosistem laut. Beralih ke informasi berikut, Festival Olang Mangsari di Pulau Pura sonde sekedar seremoni, melainkan bentuk syukur masyarakat atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Laksana kegiatan, Pendeta Selvi Putri Fabiola bilang bahwa pesan mendalam dari ini festival adalah pentingnya mengelola anugerah Tuhan dengan lebih baik. Pendeta Selvi juga antusias, dan ia juga melihat antusiasme calon wisatawan dari luar alor terlalu tinggi. Terbukti dari ratusan pendaftar yang sudah menghubungi panitia untuk hadir langsung. Guna menunjang kenyamanan pengunjung, tersedia fasilitas homestay yang dibangun dengan dukungan Bank Indonesia di lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan festival tahun ini diharapkan bisa kasih dampak ekonomi langsung serta meningkatkan kesadaran publik akan indahnya budaya sederhana di Pulau Pura. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram @

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso di Radong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Yang sedang liburan, selamat berlibur ya. Selamat menikmati indahnya siang ini yang kalau mau bilang panas, sonde panas. Panas memang ya, tapi ada udara-udara dingin yang menyelimuti. Ya, yang pasti Bapak Mama Baso saudara, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berlibur juga di hari ini 16 Juni 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Pro 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kenoh atau kenatobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timur Tengah Selatan, musim bermain kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kenatobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20 sampai 25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau kenatobtobe memiliki tiga bagian, yaitu ngakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Ngakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus.

terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan

bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya di

Parah dong semua. Kalau libur-libur begini ya, dulu waktu masih kecil kotong selalu memainkan permainan tradisional. Jadi berkumpul. Jadi dari pagi-pagi hari itu mulai rame dengan bapanggil kawan dong, bateria kawan dong pun nama ya. Ya jadi bapak mama saudara dong semua. Kalau dulu wah, banyak sekali permainan-permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok ya. Jadi seperti benteng, kayu doi, habis itu ada gala asin, ada juga berbagai macam permainan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Seperti rangku alu, ini permainan dan juga kalau mau dibilang tarian ya. Sekarang sudah jadi tarian yang berasal dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi permainan ini dilakukan dengan melibatkan 4 orang. Jadi 4 orang memegang tongkat bambu, memakai tongkat membentuk palang dan juga menggerakkannya, sementara orang lainnya harus melompat-lompat bagian celahnya biar sonet tajepit di bambu. Dulu waktu kecil bisa ya, sekarang selupa deh cara main. Nah bapak mama saudara, permainan ini dimainkan menggunakan susunan batang bambu dan diiringi dengan gerakan ritmis ya. Jadi kalau dulu tuh pakai hitungan ya, kalau mau lompat itu kita mesti hitung ya. Ada beberapa hitungan, jadi ketong su tanda memang kalau misalnya mau lompat harus hitung dalam hati dulu biar dapat di pencela yang pas. Nah bapak mama saudara, permainan ini dikenal sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat Manggarai dan umumnya dimainkan secara berkelompok di acara adat, pesta rakyat, penyambutan tamu, sampai pertunjukan budaya. Nah, rangku alu sendiri itu melibatkan beberapa orang yang bertugas menggerakkan batang bambu secara berirama, sementara pemain lainnya ya itu dia dapat kesempatan untuk lompat di antar celah bambu tanpa terkena jepitan. Jadi kalau misalnya ada kelompok ataupun depo anggota kelompok yang terkena jepitan, ya dia harus ganti dengan kelompok lain begitu ya. Kalau di ini sih, kalau di permainan sehari-hari ya. Nah bapak mama saudara, rangku alu sendiri itu menuntut kelincahan, konsentrasi, koordinasi tubuh dan juga kerjasama antara pemain. Jadi biasanya sih harus seirama yang pegang bambu ya atau pegang kayu begitu ya. Dan ini bisa dibilang bahwa permainan-permainan tradisional yang mengajarkan kepada kita semua terkait dengan kerjasama ya di antara pemain biar bisa menang, jadi jangan sampai kalah, dan juga tentunya ketelitian harus harus bisa, kalau mau dibilang sih menyesuaikan ketemu punya lompatan dengan ritme yang dimainkan ataupun ini ya, untuk ritme bambu tersebut ya. Pintar-pintar lah ya, pintar-pintar untuk berhitung begitu biar bisa masuk begitu. Ya selamat siang bapak mama saudara, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine masih menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah dong. Sama selain rangkuk alu, ada juga permainan tali merdeka. Ini pasti semua pernah main ya. Jadi yang lahir di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, 2000 ya masih dapat lah ya. Oke, masih bisa memainkan yang namanya tali merdeka. Jadi lompat tali merdeka ini Bapak Mama saudara dong semua ya. Ini permainan yang sangat populer. Jadi siapa yang bisa lompat paling tinggi, dia adalah pemenangnya. Jadi ada tahapan-tahapan ya, mulai dari tali yang dibatasi ataupun diukur setinggi lutut, terus pinggang, dada, kepala, telinga dulu ya, telinga, kepala, terus itu ini ya istilahnya merdeka, di mana yang memegang tali itu mereka harus memegang tali tersebut di atas kepala setinggi tingginya. Kalau jinjit bisa boleh ya. Dan yang menjadi giliran ataupun mendapat giliran, dia harus mampu untuk melompat tali tersebut ya, melewati lah, dan untuk bisa dijadikan sebagai juara. Dari tali merdeka ketong belajar bahwa segala sesuatu itu ataupun ingin meraih keberhasilan itu butuh proses ya. Dari yang rendah terlebih dahulu, terus ada kesulitan di tingkat yang lebih tinggi lagi sampai kesulitan yang paling tinggi. Jadi ketika berhasil melompat tali merdeka di posisi yang paling tinggi, itu ada kepuasan tersendiri ya. Dimana itu perjuangan ketong yang dak dik duk der ya. Pada saat ambil aba-aba ataupun ancang-ancang untuk melompat, itu kalau mau dibilang sih sungguh menebarkan ya. Karena banyak sorak-sorai. Kalau mau dibilang harga diri taruhannya. Karena pada saat itu kalau misalnya berhasil untuk melompat di tahapan yang paling tinggi, itu dianggap sebagai suhu ya, master dari permainan tersebut. Nah kalau bapak mama bapak saudara dong semua, saat memainkan permainan ini paling bisa itu berada di tingkatan yang mana? Tingkatan yang rendah, sedang, atau paling tinggi? Ya jadi pasti banyak yang pilih paling tinggi ya, di tingkatan merdeka begitu, yang paling akhir, dan itu sungguh sangat membanggakan ya, apalagi kalau misalkan lompat tanpa ada bantuan tangan begitu. Kan biasanya ada yang bantu tangan ya, diturunkan sedikit dia punya tali merdeka baru dilompat. Tapi kalau misalnya sonde pakai bantuan tangan, itu sudah orang langsung hormat ya, suhunya juara tali merdeka begitu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.

0: sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah karena di pedalaman alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat alor. Salah satu tarian yang dikenal di alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pengama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: mama, basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wakil Bupati ND Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere puji pelaksanaan kegiatan bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten ND. Jadi kegiatan tersebut melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Profesor Dr. W.Z. Yohanes Kupang yang dipimpin Dr. Heri Sutrisno. Dominikus Mere bilang bahwa kegiatan tersebut sonde hanya menghadirkan pelayanan kesehatan buat masyarakat ND saja, tetapi juga mencakup sarasehan kesehatan serta pemeriksaan deteksi dini penyakit kanker dan juga diabetes mellitus. Dia sangat memuji seluruh tenaga medis yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Beralih ke informasi berikut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur terus memperkuat program penguatan ekoteologi yang melibatkan madrasah dalam berbagai aksi pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelepasan anak penyu yang diinisiasi kelompok kerja madrasah Flores Timur di penangkaran penyu Jalur Gasa, Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan. Kepala Kantor Kemenag Flores Timur Yosef Alusius Baba Putra bilang bahwa penguatan ekoteologi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini, Beta Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Perompat RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Selamat siang, selamat beristirahat di siang ini pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah. Mita Christian masih menemani Bapak Mama Baso Diara dong semua.

Is atau Nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Tois umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Tois dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

Kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik dangdut dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Dan dia dipimpin oleh seorang yang disebut Gejang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerak

Food merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau TAU UMVU dari Desa Uhal Tua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Luput ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Luput juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Luput lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

0: keempat Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Belis Manggarai merupakan adat yang tak lalu penting buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ini tradisi mengandung simbol penghormatan pi perempuan dan juga pengikat hubungan dua keluarga. Pihak laki-laki biasanya kasih mas kawin berupa uang, kerbau atau kuda. Namun banyak orang keliru dengan anggapan ini tradisi sebagai bentuk penukaran bagi seorang perempuan. Ini tradisi juga merupakan mekanisme sosial yang kasih kuat hubungan antar klan dalam komunitas. Pemberian tersebut jadi bentuk pengakuan terhadap nilai sosial seorang perempuan di tengah masyarakat. Tokoh masyarakat Manggarai Timur Ignatius bilang belis sebagai ekspresi rasa syukur. Ini penghargaan yang dikasih karena keluarga perempuan suka sih besar dongpung anak nona. Belis bukanlah sebuah transaksi jual beli, melainkan suatu ikatan moral yang tak lalu sakral. Beralih ke informasi berikut, situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur surame dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia atau juga mancanegara. Itu kunjungan terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar sampai wisatawan asing. Penjaga situs rumah pengasingan Bung Karno, Safrudin, bilang bahwa para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif mau tahu informasi selama mereka berkunjung. Dong saring bacarita deng kasih banyak pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan di dalam itu rumah. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku informasi yang dia kasih diharapkan dapat membantu pengunjung untuk pahami nilai sejarah yang terkandung di itu lokasi. Menurutnya, rumah pengasingan Bung Karno sonde sekedar destinasi wisata sejarah, tetapi juga ruang edukasi buat generasi muda. Karena itu keberadaan situs perlu terus dikasih kanal di masyarakat luas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, Saudara Dong semua, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini yang masih sibuk dengan semua aktivitas atau mungkin yang sedang bersantai. Bersantai menikmati indahnya sore ini dan juga sudah mulai terasa dingin ya. Baik, sambil menunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau gabung, satu pantun pembuka buat Bapak Mama Bapak Saudara Dong semua. Jalan-jalan di Pulau Sabu, pulangnya bawa oleh-oleh. Bapak Mama Bapak Saudara, mari gabung dan sapa teman selalu. Bisa juga request lagu favorit ya. Silahkan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara Dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, bisa gabung ya di ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Pro Dangdut menemani Bapak Mama Bapak Saudara Dong semua di ini sore sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3, Voice of Indonesia

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: 105,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa daerah seputaran Tompilo 8 mulai mendung. Jadi tadi sempat panas, sekarang semendung, masih berangin juga. Apa kabar buat Bapak Mama Bahasa daerah dong semua yang sedang sibuk dengan aktivitasnya atau mungkin sedang menikmati masa liburannya? Sehat-sehat selalu, bahagia selalu ya. Beta sapa dulu penelpon pertama ketong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Sisilia, apa kabar?
1: Baik, tapi radio perempat kok suaranya kecil sekali.
0: Begitu kok?
1: Iya, suaranya kecil, kurang bagus ya.
0: Baik, nanti akan ketong ini ya. Nanti beta bilang ke iya. Makasih informasinya, nanti beta coba omong ke teman-teman teknik ya.
1: Pro 3 ada kurang kecil, jadi Pro 4 itu lebih kecil dari Pro 3. Kalau Pro 2 dan Pro 1.
0: Dari tadi ya, kok atau baru?
1: Dari tadi loh.
0: Dari tadi. Baik,
1: iya, gitu. Satu ini denger, waduh ini kok terempat kok penambah suara begini nih.
0: Nanti beta coba bicara ke teman-teman teknik ya.
1: Iya, oke.
0: Kakak, silahkan kakak Sisilia. Ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ada teka-teki.
0: Silahkan.
1: Di atas pohon ada lima burung. Tembak satu, sisanya berapa?
0: Di pohon ada lima burung. Beta tembak satu, habis. Semua terbang.
1: Sudah.
0: Karena belum tentu kena,
1: Iya, belum tentu kena. Dia lari semua.
0: Baik. Ada lagi kok, kakak?
1: Ada lagi.
0: Baik, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada lagunya Roma Irama Cuma Kamu, terus itu Barabere Terajana, Aku Bukan Pengemis Cinta, terus itu juga ada lagu Manis Manja Adu Buyung, Mbah Dukun Kopi Dangdut, Hello Dangdut, Setangki Bunga Padi, terus itu Pacar Lima Langkah, Benang Biru dengan Bang Toyib.
1: Kalau yang Aku Bukan Pengemis Cinta itu siapa nyanyi?
0: Yang nyanyi Joni Iskandar.
1: Iskandar, ya itu sih.
0: Itu sih, baiklah.
1: Selamat malam buat semua yang lagi menikmati di Pro 4, selamat sore saja.
0: Iya.
1: Dan sudah pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kakak Sisilia. Terima kasih buat informasinya kakak Sisilia. Nanti akan beta sampaikan ke teman-teman teknik ya, biar Bapak Mama Bahasa Saudara dong lebih nyaman lagi waktu mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Buat Bapak Mama yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, talalu boleh melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bahasa Saudara di ini sore ya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
2: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
3: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

104,3 MHz Pro 4 era Regobang dan Bapak Mama Basaudara, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Kalau katanya Roma Irama, cuma kamu yang ada di dunia ini. Kalau Be bilang sih cuma Bapak Mama Basaudara sayang bisa meramaikan ya untuk Pro Dangdut RRI Kupang. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silakan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi di ini sore, Bapak Mama Basaudara dong semua, silahkan gabung ya. Dan satu pantun lagi buat Bapak Mama Basaudara dong semua. Naik sepeda menuju pasar, membeli mangga dan juga rambutan, biar suasana makin segar. Bapak Mama Basaudara, mari gabung di Pro Dangdut buat kirim salam dan berbagi pantun. Silahkan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut menemani Bapak Mama Basaudara di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus, sebabnya ini yang sampah.
2: Apalai sayang, besok ada janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP, suantong barenti? Otong baca Rita justru ada perhatian nih.
2: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata, banyak yang tertarik untuk beli. Jadi, jangan marah-marah lah, sayang, Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Ade Nona, toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh, sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Di seputaran Tompilo 8 angin cukup kencang, mendung juga seperti yang tadi Beta sampaikan buat Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Dan yang pasti buat Bapak Mama yang akan bepergian ya, hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Buat Bapak Mama Bah Saudara yang sedang duduk santai di rumah menikmati secangkir kopi ataupun teh di sore ini, sore yang lumayan dingin ya. Dan juga buat Bapak Mama Bah Saudara yang mungkin ada di pasar, di toko, di mana saja berada dengan segala kesibukannya, selamat beraktivitas. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Jadi yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu bisa melalui ketompung lain, telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

aduh neneng, mengapa engkau masih ragu?

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bahasa Saudara, masih di Pro Dangdut ya. Ketong masih dangdutan di ini sore. Jadi buat Bapak Mama Bahasa Saudara dong semua yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi atau teka-teki kita, lalu boleh melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Berharap tadi lagu Hello Dangdut yang dinyanyikan oleh Rita Sugiarto ini bisa membuat Bapak Mama dong lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Ya memang kalau ketong dengar ini lagu yang Hello Dangdut ini ya Bapak Mama Bersaudara, lagu yang kalau ketong lihat dia punya sejarah. Ini merupakan versi kompilasi digital ikonik yang tercatat di tahun 1 Januari 1998 ya. Jadi lagu ini dirilis pertama kali di tahun 1998, tepatnya di tanggal 1 Januari pas tahun baru lagu ini dirilis ya. Hello Dangdut lewat album 20 album emas spesial. Nah Bapak Mama Saudara dong semua, sang penyanyi, sang diva dangdut Indonesia Rita Sugiarto, selain dikenal sebagai penyanyi bersuara emas, ia juga memang dikenal sebagai musisi jenius ya, yang sering menulis sendiri lagu-lagu hit miliknya. Dan lagu ini, lagu Hello Dangdut yang legendaris ini ya, sempat dirilis ulang dan meledak kembali di tahun 1999, tepatnya di Februari 1999 dalam lagu versi anak-anak yang dibawakan oleh trio penyanyi cilik ya, Saskia, Giovanni dan juga Anci. Jadi Bapak Mama Bapak Saudara, ini lagu juga dulu waktu ketong kecil ya pernah dengar juga ya, dinyanyikan oleh penyanyi cilik Indonesia. Ya dan selamat sore, sekali lagi selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? 5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026, gelombang 2 Maret hingga Mei 2026, dan gelombang 3 Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang, murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
3: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Tis,

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Baso Diara Dong semua. Pukul 16:27 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jadi kalau ketong lihat matahari terbenam, ketong mulai ya merasakan sebuah ketenangan, apalagi anak-anak senja pasti suka untuk duduk di pinggir pantai sambil melihat matahari terbenam ya. Jadi Bapak Mama, Saudara Dong semua, ketika ketong melihat warna matahari ataupun matahari yang mulai turun, terus itu terjadi yang namanya gradasi warna kuning, orange, merah muda sampai keunguan, mengingatkan ketong akan sebuah perpisahan hari yang paling indah ya dibandingkan dengan perpisahan lainnya. Ya, dan beta sapa dulu yang su gabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore kakak, apa kabar?
1: Baik, sehat Kak Christine ini.
0: Beta pun kabar baik-baik, sehat-sehat. Di sana hujan kah di Minahasa?
1: Betul, baru selesai hujan deras ini Kak Christine.
0: Oh, hujan deras di sana eh?
1: Ya, hujan deras.
0: Seberapa hari?
1: Kemarin nyanda, terus hari Minggu kemarin juga hujan.
0: Oh iya, rutin, sering ya.
1: Ya, ada jeda sehari,
0: oh, iya. Lagi hujan. Dikasih bernapas sedikit.
1: Betul.
0: Baik. Teka-teki pasti ya. Atau ini hari ya. Libur dulu?
1: Ada terus.
0: Boleh, silahkan.
1: Iya. Kalau yang beberapa hari lalu anak tidak punya ibu, ini kebalikannya, ibu tidak punya. Kalau ini ibu punya anak tapi tidak ada suami.
0: Oke. Ya. Agak membingungkan ya jawabannya ya.
1: Ibu dia punya anak ya. Saya bilang ibu karena dia punya anak. Anaknya 4.
0: Terus?
1: Jadi tidak ada pasangan.
0: Agak itu membingungkan itu. Ya.
1: Oh, clue.
0: Cluenya apa?
1: Cluenya dia ada di kanan kiri.
0: Kanan dan kiri.
1: Kiri. Ya.
0: Doo. Orang Kupang bilang doo. Artinya pas.
1: Belum bisa dapat. Clue kedua.
0: Harus ya.
1: Ya,
0: harus kedua, dijawab ya.
1: Iya. Kedua dia totalnya ada berapa dia? Totalnya dia ada 20 dia.
0: Ada 20? Banyak ya? Sebenarnya ini
1: ada 20 dibagi 2. Jadi 10 di atas, 10 di bawah gitu.
0: Kayaknya untuk hari ini belum bisa dijawab ya Kakak Judin ya.
1: Oh, belum bisa.
0: Apa jawabannya?
1: Saya tambah lagi.
0: Harus ya.
1: Menyerah dulu, nggak boleh gampang menyerah.
0: Saya orangnya suka gampang menyerah.
1: Ini Kak Christine mengangkat telepon pakai itu.
0: Pakai apa ya? Pakai tangan, jari, kaki, jari tangan. Pakai tangan ya.
1: Betul jawabannya.
0: Oh, jari ya.
1: Ibu jari.
0: Ibu jari ada 10. Oh, kalau beta pun cuma 4 ya?
1: Bukan, cuma 1 ibu jari. Tapi kan maksudnya jari semua yang saya hitung.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, baik.
1: Katanya 20.
0: Siap, siap. Jadi baiklah, 1 RT ya, 10, 20 ya.
1: Anaknya 4, jadi semuanya kecil-kecil anak-anaknya semua. Jadi ibu jari yang paling besar.
0: Luar biasa ya, jarinya siapa yang imut-imut? Jari Cinderella ya. Iya, kakak silakan. Ada lagi?
1: Itu saja.
0: Itu saja.
1: Itu satu teka-teki supaya nggak habis. Nanti takutnya kasih 2 nanti berikutnya.
0: Sampai besok pagi ya?
1: Iya, bukan besok pagi nanti nggak ada itu nggak.
0: Masih ada baik. Ini sore mau dengar lagu yang mana?
1: Ikut saja yang nanti Kak Christine putar.
0: Iya, siap, baik. Mau salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semua saja pendengar Pro 4 Kupang yang selalu mendengarkan setiap sore menantikan acara ini.
0: Baiklah gitu.
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Christine, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Terima kasih dan selamat sore.
0: Kak. Selamat sore, terima kasih Kakak Judin di Minahasa. Sehat-sehat selalu ya Kakak ya. Dan buat Bapak Mama Bas, saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta kembali menyapa yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita yang ulang tahun kemarin. Apa kabar?
2: Kabar selalu baik, Kak Kristin. Tapi hari diguyur hujan, Kak Kristin, baru angin kencang lagi.
0: Di Molo.
2: Iya, Kak Kristin.
0: Wah, luar biasa. Sehat-sehat, jaga kesehatan ya. Berarti sana bisa ini kebun.
2: Iya, Kak Kristin, tapi pakai mantel, Kak Kristin.
0: Oh,
2: soalnya
0: iya.
2: Ini gerimis begini mengundang penyakit, Kak Kristin.
0: Betul ya. Apalagi gerimis mengundang, ini mengundang ketong mengantok begitu ya.
2: Itu sudah baru angin kencang ini, Kak Kristin.
0: Iya. Baiklah kalau begitu Kakak Joy, silahkan.
2: Pantun
0: silahkan.
2: Iya Kakak Kristin, pantun mungkin satu saja Kak Kristin.
0: Boleh.
2: Tanam bambu di atas gunung.
0: Cakep.
2: Ujungnya merambat di pohon gunung.
0: Cakep.
2: Kalau Nona mencintai abang.
0: Cakep.
2: Jangan pindah. Hati.
0: Cakep, luar biasa ya. Jangan pindah ke lain hati ya. Harus setia ya, begitu.
2: Iya.
0: Baik. Silakan, Kakak Joy.
2: Ya, lagunya.
0: Lagu di sini ada Kopi Dangdut. Terus itu Setangkai Bunga Padi. Sama Pacar Lima Langkah, Benang Biru, dan Bang Toyib.
2: Benang Biru, Kakak Kristin.
0: Benang Biru ya, Benang Biru buat siapa?
2: Iya, Benang Biru buat Kak Kristin yang lagi bertugas di studio. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga untuk menangani Kak Kristin dan Sidin terpulang hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Dan titip salam untuk keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terus, buat yang baru lewat siapa Kak Kristin?
0: Kakak Judin di Minahasa.
2: Oh iya, buat Kak Judin salam kenal dari Joy di Molo Tenga Soe. Terus berikut buat Lina di Patulio Tenga bersama keluarga. Selamat sore juga. Terus buat Kak Lilita di Batu Pelat. Adi Melani, Bung Dani. Terus buat Mama Ima. Terus buat Mama Glenn, Mama Anita Weteta, Bapak Aloseran di Fatali Utenga, selamat sore Bapak.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Devi di Lelogama bersama keluarga di Lelogama.
0: Iya.
2: Terus buat Bapak Milky di Camplong, Bapak John Camplong juga.
0: Iya.
2: Abang John Takai, Kak Irni di Nefonono. Salam buat keluarga Hano di Nefonono juga.
0: Iya.
2: Terus buat Kak Natalia Takari, selamat sore. Kak Feni, Kak Nana, Si Ayofanu, Mama Andro, Mama Eileen di Niki-Niki, Kak Odi di Kokpeo, Bapak Herman di Angkai, terus buat Kak Firi Soe, Bapak Dan Uinlasi, Bapak Dion Hane, dan Om Endang di Cabang Raknam. Sifatnya buat semua lagi pantau Pro Dangdut, Pro 4. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
2: Salam dengan ucapan satu pantun.
0: Silakan.
2: Sejarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Ada kata-kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Makasih
0: Shalom. Terima kasih buat Kakak Joy di Molo Tengah. Dan beta kembali menyapa yang sugabung di Prodangdut. Halo, selamat sore Kakak Odi, apa kabar?
3: Selamat sore Prodangdut dan adalah kita. Kabar baik Kak Kristin.
0: Baiklah kalau begitu Kakak Odi, ada pantun puisi teka-teki kok?
3: Ini belum sempat lah, teman-teman berpulang dari Soe. Jadi kapan ada hujan besar lewat dari kota Bahasa Kuning.
0: Halo, ada berteduh.
3: Ini ada Bahasa Kuning, maaf dari.
0: Baiklah kalau begitu.
3: Silah. Kurwak, aku tangan Kristen tutup dari tempat mas.
0: Tenang, masih ada sekitar 23 menit lagi ya.
3: Iya, ya.
0: Baik, silakan kakak. Kakak Odi, kalau begitu mau dengar lagu yang mana?
3: Dilis ya kak, Kristin.
0: Kopi Dangdut, terus itu Setangkai Bunga Padi, ada Pacar Lima Langkah dengan Bang Toyib.
3: Sore-sore begini nih, untuk apa ya? Kebetulan ada Mas Kui dan Bunyi dari Kopi Dangdut.
0: Pas ya. Iya, kakak Odi silakan salam-salam buat siapa?
3: Yang pertama buat kakak Joy di Molotenga, acara kakak Joy, rumah di depan puskesmas Binaus Kau yang di samping bank situ kakak Joy. Kita lewat, terus.
0: Ada lewat di Molo Jo.
3: Iya, ada lewat kalau dia pergi di depan kakak Joy, di depan rumah. Soalnya rumah di depan jalan umum.
0: Di depan jalan.
3: Baik. Terus buat kakak ini tadi batu plat. Kakak Mentari, adik Mentari di Wasau. Kakak Tari Numbir di Wabopo. Kakak Dewi di Wasau juga. Ada adik di Patululi bersama Mama Ima. Ibu Bikati di Wonosogo. Kakak Fondi Mutis bersama kekasihnya, selamat sore. Bapak Serkau saya di Wapura, selamat sore juga Bapak. Kakak John di Takari, John Camplong, Milky Camp juga. Dan Mama Susan, Mama Rian, Mama Airin, Mama Anita, Mama Jessica Gama, Mama Beci di Mana Tepen, Kakak Revan di Pantula, Kakak Saka di Peniti, Bapak Ako di Manubelon, Bapak Dan, Bapak Sila, Bapak Dion Hane, dan Bapak Herman di Angkai, Bapak Yehuda di Weniko alias anak desa, adik Melani dan Ibu Mira di NBS bersama Ahmad Tommy, dan Bapak Maia di Panmuti, selamat sore Bapak Maia. Kokil benar itu, kampung baru itu.
0: Baik.
3: Dan
0: siapa lagi?
3: Kakak Pindi. Dan buat semua saya yang lagi stay di Prodan Lut RRI.
0: Baik.
3: Dan buat Kak Pindin, tetap bertugas, semangat selalu, semoga diberkati oleh Tuhan. Pulang tadi, shalom, selamat sore kakak.
0: Terima kasih kakak Odi. Bilang sekarang ada di jalan, ada berteduh ya, karena hujan. Ya, pokoknya sehat-sehat selalu dan juga yang pasti hati-hati di jalan buat kakak Odi dan juga keluarga yang akan pulang ya, atau semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Nyanyian Lufut merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau TAU UMVU. Dari Desa Ualtua, Kecamatan Tai Benu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Lufut ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Lufut juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Lufut lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Basaudara dong semua. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Sampai di sini Pro Dangdut menemani aktivitas sore Bapak Mama dong semua ya. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, berbagi teka-teki juga, berbagi kebahagiaan di sore ini ya. Besok Pro Dangdut akan kembali menemani Bapak Mama Basaudara di jam yang sama. Dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Keindahan kawasan pesisir tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mau lihat panorama alam khas wilayah utara Pulau Timor. Itu pantai Deka dengan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, sehingga memiliki nilai strategis sekaligus unik. Diapung lokasi ada di pesisir utara dan menawarkan berbagai potensi wisata alam yang masih alami dan belum banyak tersentuh pembangunan besar. Di sekitar kawasan pantai, wisatawan dapat menikmati berbagai sajian kuliner laut yang dijual oleh masyarakat setempat dengan harga yang relatif terjangkau. Pantai Tanjung Bastian punya nilai sejarah yang cukup panjang karena diapung nama sudah dikenal sejak abad ke-16 dalam berbagai cerita masyarakat setempat. Keberadaan Tanjung dikaitkan dengan perjalanan kehidupan manusia zaman dulu yang jadi bagian dari sejarah di itu kawasan. Dengan latar belakang pegunungan Kolboki dan Bastian serta air laut jernih sampai ratusan meter, bisa jadi destinasi favorit buat ketong semua. Beralih ke informasi berikut. Sonde ada keberhasilan yang lahir secara gampang, termasuk perkembangan desa wisata 1000 air terjun Wai Lolos yang sekarang jadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng Gunung Beliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun dongpung kampung halaman. Ketua Pokdarwis Cun Caplias, Robert Perkasa bilang, seluruh capaian yang diraih merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Menurutnya, alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk kesnae kesejahteraan warga. Ia juga menegaskan bahwa seluruh perkembangan yang ketong lihat saat ini merupakan hasil dari proses panjang dan komitmen bersama untuk merawat kampung. Kerjasama dengan berbagai pihak turut mempercepat perkembangan desa Wai Lolos sebagai desa wisata berkelanjutan. Selain kasih kembang potensi alam, masyarakat Wai Lolos juga buat budaya sebagai bagian penting dari pengalaman wisata. Berbagai tradisi lokal tetap dijaga dan dikasih kanal pi wisatawan sebagai identitas yang sonde terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043.

Indonesia tak terbatas pada Raja Ampat atau Hamparan Sala di Ubud, Bali. Indonesia juga memiliki satu warisan alam yang sangat indah untuk dipandang, Gunung Batutara. Gunung api aktif yang terletak di tengah Laut Flores, sekitar 50 km dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini, secara rutin mengeluarkan lava setiap 20 menit sekali. Gunung Batutara merupakan gunung api yang terletak di Kabupaten Lembata Flores dan lebih dikenal dengan sebutan Pulau Komba. Keunikan Gunung Batutara adalah meletus setiap 20 menit disertai lahar panas pijar membara dan membentuk bunga api yang indah disertai tsunami kecil tetapi tidak membahayakan dan dapat disaksikan dari jarak lebih kurang 20 meter. Aktivitas gunung ini berlangsung sepanjang hari tiada henti dan paling indah disaksikan pada malam hari, terutama di saat maghrib atau subuh. Gunung Batutara atau oleh masyarakat setempat disebut juga dengan Ile Batutara merupakan salah satu dari 3 gunung di dunia dengan keunikan yang sama. Gunung kecil yang terletak 50 km di sebelah utara Pulau Lembata itu memiliki riwayat letusan pertama kali pada tahun 1847 dan 1952. Letusan tersebut menghasilkan bom vulkanik disertai aliran lahar. Kemudian pada 1 Juli 2006,

0: Bila kecil lava menjulang tinggi 15 hingga 90 meter ke udara dan tergolong tidak berbahaya. Berdasarkan catatan sejarah, pada Maret 2007, Batu Tara kembali mengalami fase letusan yang lebih kuat. Bahkan harus mengevakuasi sekitar 15.000 orang yang berada di Pulau Lembata. Ile Batu Tara merupakan satu dari 3 gunung api di dunia yang memiliki keunikan seperti itu. 2 lainnya berada di Sisilia dan Atlantik. Untuk menyaksikan keindahan Ile Batu Tara, para pengunjung atau wisatawan bisa menggunakan kapal cepat dari Lembata dengan menempuh perjalanan sekitar 90 menit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timur, NTT menyimpan potensi wisata alam yang menakjubkan. Salah satunya yaitu Teluk Gurita yang terletak tak jauh dari kota Atambua. Teluk Gurita terletak di Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dahulu, teluk ini bernama Kuitnamon. Teluk ini sudah dijadikan pelabuhan alam sejak dahulu. Selain lautnya yang dalam, airnya juga tenang dan dikelilingi bukit-bukit. Mengapa dinamakan Teluk Gurita? Dulu, para pedagang dari berbagai negara melabuhkan kapalnya di teluk itu untuk mendapatkan cendana dan damar. Konon dahulu ketika ada sebuah kapal pedagang Spanyol berlabuh di teluk, sebuah kuit atau gurita raksasa melilit dan menenggelamkan kapal dan awaknya. Hingga sekarang, reruntuhan kapal dan isinya telah menjadi fosil dan masih dapat ditemukan di bagian bawah Teluk Gurita.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Pro 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id. Nice, kita tahu lah, Bu.

0: pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enorae, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enorae, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seni fotografi dan desain dirancang dari dalam pidi luar agar mampu baomong langsung pisah pesa yang dapat lia. Happy Hun, pendiri fotografi Atoin Metosoe, Minggu 14 Juni 2026 bilang, studi foto yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan itu menekankan desain visual estetik. Dia pungkarya bercerita melalui gabungan warisan budaya Timor dan sentuhan modern. Setiap dia pungkarya dirancang untuk bercerita, bangun koneksi, dan kasih tahu pesan mendalam pi audiens secara natural. Dia bilang karya harus mencerminkan identitas, emosi, dan sejarah personal klien. Esensi fotografi dan desain visual atau in meto berfokus pada empat pilar utama, yakni identitas budaya, estetika bercerita, sentuhan personal, dan kualitas sinematik. Pindah pi informasi berikut. Rumah Tenun Milenial di Kabupaten Flores Timur, NTT, sujadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memberdayakan ekonomi perempuan. Mariana Tutodemon, founder Rumah Tenun Milenial bilang, tenun sonde sekedar kain, melainkan identitas budaya, sehingga kekayaan budaya ini harus melekat pi generasi muda di Adonara, Solor, dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini, dia ajak anak-anak remaja sampai kelompok rentan yang ada di kaki gunung Ilai Boleng itu untuk belajar menenun agar regenerasi penenun lokal sonde tak putus. Dia bilang program pemberdayaan rumah milenial buat masyarakat Ju jadi faktor penentu keberlanjutan ekonomi buat masa depan warga lokal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

103.8 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena kabar hari ini ya, di malam hari ini bersama dengan Daten yang menemani semuanya di Sesando Sore dan juga Sesando Malam nanti sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti ya. Kabarnya semuanya baik toh. Soalnya ada yang sakit toh, kalaupun ada yang sakit harus minum obat, istirahat yang cukup dan jangan lupa makan. Kalau soalnya makan otomatis soalnya bisa minum obat juga. Karena ada obat yang harus minum setelah makan begitu ya. Yang kurang enak badan semoga cepat sembuh saja ya. Yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan orang rumah, bersama dengan kawan-kawan dong di hari Selasa ya, tanggal 16 Juni 2026 ya. Sekaligus hari ini adalah hari di mana umat muslim ya merayakan ya hari raya 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah dan juga 16 Juni ini diperingati sebagai hari penyu sedunia ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, walaupun ini hari tanggal merah, bukan berarti yang kerjanya shift itu harus libur juga. Kan sonde ya, mau sonde mau harus terima kenyataan ya, harus terus bekerja, harus menunaikan ibadah dan tanggung jawabnya begitu ya. Semangat saja buat semuanya yang masih terus batas sibuk, yang menjalani aktivitasnya, yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin, amin ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, di segmen pasiar ini kali ya, seperti biasa Daten itu akan ajak Bapak Mama Dompi beberapa daerah ya, untuk lihat dompong tempat wisata dong, seperti apa depong pesonanya, depong daya tarik tuh karmana ya. Nanti Daten akan ajak Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pasiar-pasiar ame sedikit. Jadi jampi mana-mana, pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

digital saat ini ternyata masih ada pasar yang menerapkan sistem barter barang. Hal ini hanya bisa disaksikan di pasar Wulandari, Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai pukul 10 pagi, ditandai dengan tiupan peluit atau buri dari petugas atau mandor yang mengawasi transaksi barter antar atakiwan atau orang gunung dan atawatan

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa beta pun HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah, ilah. Ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh beta pun saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas

Menteri, Kepala PPL Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, tanpa pertama yang mau kotong pi pasiar, ini deka-deka dengku pangsah ya. Jadi kotong bisa naik kapal dari Bolok atau bisa juga dari Tano ya. Karena kalau dari Bolok itu pakai kapal feri, kalau dari Tano itu pakai perahu ya. Jadi butuh 20-25 menit. Paling lama 20 menit ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua. Kotong itu bisa sampai di Pulau Semau. Karena Pulau Semau itu terkenal dengan depun destinasi wisata pantai, ada juga goa, lihat talae, kemudian ada juga salah satu

kolam ya, kolam alami begitu. Dia pun nama Uisimu ya. Uisimu itu merupakan kolam alami yang terletak di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Itu kolam sonde terlalu luas, sonde terlalu besar begitu. Dia pun air tuh merupakan air payau. Ada ikan-ikan kecil dan penyu di itu dalam kolam ya. Kalau dulu Daten Pi itu ada satu penyu ya, ada satu sa, tapi sonde tahu mungkin sekarang so lebih dari satu Dan kesan teduh langsung dirasakan saat berada di itu tempat. Karena laguna itu ditutupi oleh bebatuan dan pohon yang terlalu banyak yang tumbuh di sekitar kolam tersebut. Ya, terlalu alami karena belum ada sentuhan dari tangan-tangan manusia. Ya, memang ada beberapa juga ya, berupa lopo, ya, kemudian sanjola, ya. Kolam Uisimu itu merupakan destinasi terakhir yang bisa Bapak Mama dong kunjungi setelah keliling di Pantai Liman ya, kemudian beberapa pantai juga termasuk Otan juga ya. Dan kolam Uisimu ini berdekatan dengan Pantai Otan, hanya beberapa ratus meter dari Pantai Otan, sahabat Mama dong sebisa pi di itu kolam ya. Dan itu kolam di air tuh terlalu jernih, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Jadi bisa dapat lihat itu penyu, bisa dapat lihat ikan-ikan kecil juga ya. Tapi buat katong sebagai wisatawan juga, sebagai pengunjung juga, jangan baraba basonto di itu penyu ya. Sampai nanti itu penyu bisa stres kok ya. Jadi nanti bisa membahayakan di hidup juga begitu. Jadi kesteng asa dia telapas begitu ya. Kesteng kok dia berenang, kok tong jangan ganggu-ganggu begitu ya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena dia juga hidup sendiri. Karena dulu di tahun berapa ya? Tahun 2021 2022 ya, bersama istri dan juga teman-teman itu pi di sana ya. Pi di sana, pi lihat langsung ya itu kolam ya. Dan memang ada penyu di sana, cuman satu sah, tapi mungkin sekarang so ada lebih dari satu begitu ya. Kita berharap seperti itu ya, supaya itu penyu jangan hidup sendiri ya. Dan masih ada lagi beberapa tempat wisata yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

negara kepulauan di Samudra Atlantik, Tanjung Verde yang dijuluki Blue Shark berhasil mencatat sejarah besar dengan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026. Pencapaian ini menjadi tonggak penting bagi negara yang baru merdeka pada tahun 1975, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional mereka. Perjalanan tim nasional Tanjung Verde sendiri dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1978. Sejak saat itu, dalam perjalanan panjang selama beberapa dekade, tim ini terus berkembang. Pengalaman yang terus bertambah membuat kualitas permainan meningkat dan secara perlahan ambisi mereka untuk bersaing di level dunia semakin kuat. Kelolosan ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi yang pertama dalam sejarah mereka, sekaligus mencerminkan kekuatan budaya sepak bola yang mampu menyatukan masyarakat Tanjung Verde dengan diaspora mereka yang tersebar luas di berbagai negara. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan para pemain keturunan dari berbagai latar belakang turut memperkuat skuad, menjadikan proyek ini sebagai bentuk mobilisasi nasional yang berpusat pada sepak bola. Di bawah kepemimpinan pelatih Bubista, tim pelatih berhasil membangun skuad yang seimbang serta menciptakan suasana ruang ganti dengan chemistry yang solid. Kombinasi pemain, staf pelatihan, dan dukungan para penggemar menjadi kekuatan utama yang membawa Tanjung Verde menembus panggung sepak bola dunia.

menekan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Ya, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua dari Semau, Koto naik kapal lai, ya. Ini kali Koto naik kapal agak jauh ya. Bukan agak jauh, tapi memang jauh sampai di ND. Karena di ND itu kembali memperkenalkan keindahan alamnya lewat Pantai Batu Hobakua di Kecamatan Dori. Itu pantai menyajikan perpaduan eksotik laut biru, bebatuan alami, dan panorama khas pesisir Flores yang terlalu menawan ya. Pantai Batu Hobakua terkenal dengan formasi batu besar menjulang yang seolah menjadi benteng alami laut. Air laut jernih di selah batu memantulkan cahaya matahari menciptakan suasana tenang dan damai ya. Dan nama Hobakua berasal dari bahasa lokal yang berarti gubuk atau tempat berteduh alami. Selain keindahan, pantai tersebut juga menyimpan cerita rakyat dan nilai spiritual bagi masyarakat sekitar. Itu pantai cocok untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau mencari keindahan alam ya. Yang apalagi buat yang suka berfoto ya, ini tempat juga sangat cocok. Kemudian bisa juga menjadi rekreasi keluarga dan meditasi karena suasananya yang sepi dan masih asri.

0: Inggaja merupakan salah satu tarian adat dari Endelio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Hainggaja dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Hainggaja terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Endelio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Hainggaja, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.
1: Sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau sah. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
2: Jangan buang mama. Katong buat kompos sah. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
1: Terus dipencara ke mana? Kalau kakak bisa nak, coba buat.
2: Gampang mama. Dia pengelangka tuh cuma 3 sah. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
2: 3 tahun, mama. Sonde tunggu 1 bulan sama mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi.

www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 250 tukik dilepas pidiepung habitat alami di penangkaran penyu jalur gasa Desa Sulewaseng, Kecamatan Solor Selatan pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang difasilitasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur itu jadi bagian dari upaya menjaga kelestarian penyu dan ekosistem laut di wilayah pesisir. Menurut Joseph, pelestarian penyu butuh dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas konservasi, maupun masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan populasi penyu di masa mendatang. Diaju mengapresiasi pengelola penangkaran penyu jalur gasa Musmelur yang selama ini konsisten melakukan konservasi penyu di wilayah Solor Selatan. Itu upaya dinilai jadi kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kekayaan hayati laut Flores Timur. Pindapi informasi berikut, masyarakat adat Ngela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten ND, akan kembali gelar puncak ritual adat Jokaju pada Minggu 5 Juli 2026 mendatang. Ritual budaya yang menjadi identitas masyarakat Ngela tersebut kembali dibuat setelah berhenti hampir 8 tahun akibat kebakaran yang melanda kampung adat Ngela pada 29 Oktober 2018. Ketua Panitia Jokaju 2026 Yos Muda bilang, pelaksanaan ritual tahun ini menjadi momentum syukur buat masyarakat adat karena seluruh rumah adat yang tabakar su berhasil dibangun kembali. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum maupun wisatawan yang mau kenal lebih dekat budaya Ngela. Menurut Yos, rumah adat memiliki peran penting sebagai pusat pelaksanaan berbagai aktivitas budaya dan ritual adat masyarakat Ngela. Karena itu, pelaksanaan Jokaju baru dapat dilakukan setelah seluruh rumah adat kembali berdiri. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

0: bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat deh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun ya anak.
0: Bapak do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perompet dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan Tau Kosonde ya. Untuk beberapa wilayah di perairan Laut Timur ya, apalagi di daerah Kupang Barat ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu lokasi ya, salah satu lokasi yang sudah apa ya, dimanfaatkan oleh masyarakat ya, tiap tahun begitu ya, untuk menangkap ikan. Dan untuk menangkap ikannya itu otomatis ada aturan adatnya begitu ya, aturan adat yang berlaku dan memang sudah disepakati oleh masyarakat juga ya, bahwa setiap tahun itu akan dibuka ya bagi masyarakat umum untuk tangkap ikan begitu. Pokoknya untuk tangkap biota laut ya, ikan ko, kepiting ko, udang ko ya. Dan masyarakat Desa Kuan Heun di Kecamatan Kupang Barat ya, ternyata terus berkomitmen menjaga warisan leluhur melalui tradisi lilifuk ya, sebagai upaya melestarikan ekosistem laut yang kaya di kawasan Pantai Loles, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Itu tradisi unik, merupakan bentuk konservasi tradisional yang mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan supaya tetap berkelanjutan dan sonde dieksploitasi secara berlebihan oleh pihak yang sonde bertanggung jawab begitu. Lilifuk sendiri secara teknis ya merujuk pada sebuah kolam alami atau genangan air yang terbentuk di area karang saat air laut mengalami masa surut ya, surut jauh begitu. Dan di dalam genangan air yang terjebak tersebut, berbagai jenis ikan akan berkumpul dan terperangkap begitu, sehingga menjadi tempat perlindungan alami yang sangat nyaman bagi biota laut untuk berkembang biak. Nah, kawasan yang masuk dalam zona lilifuk itu sudah ditandai secara jelas oleh masyarakat menggunakan pelampung khusus supaya sonde ada aktivitas penangkapan ikan secara sembarangan ya. Dan penandaan lokasi itu sangat krusial supaya memberikan batas juga ya, batas yang tegas. Dan proses pemanenan ya di area lilifuk itu biasanya hanya dilakukan sekali sampai dua kali dalam satu tahun, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga desa yang datang rame-rame secara penuh sukacita begitu. Tradisi panen raya itu sonde hanya menjadi sumber pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momen kebersamaan yang mempererat ikatan sosial antar warga di Desa Kuan Heun sepanjang tahun ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, untuk tahun ini ya, untuk tahun ini sesuai informasi yang didapat juga bahwa tradisi lilifuk ini akan dibuka di tanggal 29 Juni, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan ada pendaftaran ya, pendaftarannya begitu ya, mungkin ada batas kuotanya juga ya, mungkin sampai 300 ko, 400 ko, 500 ko begitu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi untuk tahun ini belum ada ya, maksudnya belum ada kepastian begitu, nanti akan ditanyakan ke kepala desanya juga begitu ya, seperti apa ya konsep pendaftarannya begitu ya. Kalau kemarin itu sekitar 10 ribuan ya, satu orang itu 10 ribuan untuk bisa masuk di area lilifuk untuk tangkap ikan ya. Tapi untuk nanti di tanggal 29 Juni itu seperti apa, nanti akan diinformasikan kembali ya, dan sesuai informasi dari kepala desa juga begitu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua.

ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

medisnya masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memiliki tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini yang kami nantikan untuk saling apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada satu tradisi yang bernama Ti'i Tuka Patifoko, ya, yang memang masih terus dijaga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur oleh masyarakat di Kabupaten Nagekeo, ya. Itu ritual menjadi bagian penting dalam setiap tahapan kehidupan, baik dalam momen kecil maupun peristiwa besar, ya. Budayawan etnis Doandora Antonius Bali, ya, itu bilang tradisi tersebut merupakan warisan turun-temurun yang sonde bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di depan dalam itu terus diwariskan dari generasi pi generasi sebagai identitas budaya lokal. Dan dia juga bilang itu ritual umumnya diawali dengan pemberian nah makan atau kasih makan dan kasih minum pidi leluhur sebagai simbol penghormatan. Proses tersebut dilakukan menggunakan perlengkapan tradisional seperti wadah dari daun lontar dan juga tampurung kelapa.

subur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi nelimu demangasu. Bangga dalam bahasa Ngagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kamba mosa, tali dengan 10 simpul, buku untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Nelki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan pekerjaan dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar oleh RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan juga RRI, sekali berharap

0: Sobat Mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: Cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: mendengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke Bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya masa kini.
1: Saya Joni Rumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.
2: Beta suka ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta soalnya tahu mau bilang apa nih.
3: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sah.
2: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok? Kemana?
3: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketumpuk perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sah.
2: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
3: Sonde usah bikin ribet, toh. Cukup 3S, sah. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat, sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sah. Ketiga, setulusnya, tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
2: Oke, beta mau coba tulis doh. Nona pun senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
3: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Perempatan Hari Kupang Suara Budaya NTT, ada satu ritual yang berasal dari Lembata ya. Namanya Tugul Gawak ya, adalah sebuah upacara perdamaian yang syarat dengan makna dan juga filosofi. Dan salah satu pemerhati budaya Lembata, Linus Beseng ya, bilang bahwa Tugul Gawak itu berasal dari kata tugul yang berarti menarik sesuatu yang tinggi untuk turun ke bawah, dan gawak yang berarti merangkul atau memeluk. Dan secara keseluruhan Tugul Gawak itu melambangkan sikap merendahkan hati, saling merangkul, dan mengutamakan perdamaian di tengah masyarakat. Itu ritual sering dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Lembata seperti di Desa Atakore, kemudian Desa Lusilame, Desa Lirik, Desa Lamanunang, ya, Lulir, Nubairaka, Wolokoba, dan juga Lowogroma. Dan itu ritual bertujuan untuk kasih damai berbagai perselisihan yang terjadi di dalam maupun antar desa-desa tersebut. Nah, perselisihan bisa muncul karena berbagai alasan seperti pembagian harta warisan, sengketa tanah, ataupun konflik antar keluarga. Ritual Tugul Gawak itu dimulai dengan persiapan oleh para suku yang berselisih, dong bakumpul dan siap segala keperluan upacara, termasuk bahan-bahan persembahan seperti ayam dan juga makanan lainnya. Itu upacara biasanya dilaksanakan sebelum matahari keluar atau sebelum matahari hilang atau tenggelam ya, menghindari pelaksanaannya di tengah hari yang panas. Saat upacara berlangsung, para tetua adat itu akan memulai dengan pidato dan juga doa, ajak semua yang hadir tuh untuk saling memaafkan dan badame. Nah, setelah itu dilakukan ritual merangkul satu sama lain sebagai simbol perdamaian ya. Dan memang kearifan-kearifan lokal, tradisi-tradisi ini masih sangat dijunjung oleh masyarakat ya, untuk saling berdamai, untuk saling memaafkan begitu ya. Bukan hanya di Lembata tapi di timur juga ada ya tradisi seperti ini, tapi pelaksanaannya sedikit berbeda, tapi tujuannya sama ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan nanti ya, nanti bapak mama kakak nyong kakak nona semua jangan sampai kasih lewat, karena kotong akan sama-sama ikuti ya. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita ya, cerita tentang legenda Barong Landung. Nah, seperti apa kisah legenda Barong Landung? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: sama. Lihat ini do, orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong pi ko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama. Besan sanggup naik, Le. Tolong. Be haus. Sepertinya...
1: Ina! Ina! Aduh, Ina! Tolong! Tolong!
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus, eh? Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Beta Son akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barong Landong. Barong Landong.
1: Bok Komang, bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari. Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, bok. Cerita noin, bok. Cerita, bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritani loh.
1: Kengken, bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jaya Pangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah! Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jaya Pangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan disanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras,

0: bingung seorang diri di taman ini. Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
1: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
0: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
1: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
0: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
1: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
0: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
1: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda. Dan

0: Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi, berjalan sendiri menuju gelap di Danau Batu.
3: Hutan ini begitu luas. Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
2: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
3: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
0: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
5: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
3: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
5: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
3: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
0: Dinda, tapi Dinda.
5: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
2: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, Perdir langsung menyamar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini.
6: Kanda, Kanda bersalah, Dinda.

0: Akhirnya,
1: Jaya Bangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Bangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
2: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
3: Adi ngeleng.
2: Bedalam.
3: Cup. Kan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
2: Nana, Mbok.
1: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Bangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan tes bolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina tes bolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, ritual adat sebelum masuk persiapan musim tanam di Alor ternyata masih dilakukan sampai sekarang. Salah satunya adalah ritual buka lahan baru atau balai hatel yang artinya goyang pisang yang sudi bakar. Dan balai hatel itu merupakan upacara tahunan yang diselenggarakan setiap tahun di bulan Juli oleh masyarakat Matalavang atau Latifui, Takalelang, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor ya. Dan ritual balai hatel itu bertujuan untuk memilih lahan baru yang subur dan berkah untuk bercocok tanam. Dan kebudayaan itu juga menjadi kekuatan pariwisata yang ada di Kabupaten Alor dengan berbagai karakteristik yang dong punya begitu. Itu ritual dilakukan dengan cara menggoyangkan pisang yang sudah dibakar di atas tempat api sambil menyebut nama-nama kampung. Kampung yang paling banyak pisangnya jatuh itu menandakan itu tempat subur, sehingga masyarakat itu akan di itu tempat lalu membuka lahan baru untuk berkebun ya. Jadi seperti itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ritual balai hatel ya merupakan ritual adat buka lahan baru di Kabupaten Alor, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Dan bagaimana di bapak mama dompun daerah, apakah ada ritual untuk membuka lahan baru? Kalau ada, boleh ya bercerita dengan daten di Perompet RRI Kupang, nanti di Basenggol Salam ya di jam 9 atau di pukul 21 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi Bapak Mamadong bisa baca cerita sepuasnya tentang Bapak Mamadong pung adat istiadat, ritualnya, kearifan lokalnya ya, adat budayanya. Pokoknya terserah mau cerita apapun itu, silakan nanti di Basenggol Salam Perompet RRI Kupang, dan tunggu partisipasinya ya. Pantau terus Perompet FM, suara budaya NTT.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua. Satu lagu dari Kakek Melki bersama dengan teman-teman ya. Ada Kakak Patris, ada Kakak Gues, ya, ada Kakak Aldi dan juga Kakak Will ya. Satu lagu dengan judulnya Produk Timur, memang sangat mengecewakan ya. Selamat malam Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakek Nona semua, dan itu lagu ya menjadi lagu pembuka untuk ketemu kebersamaan ya di Basengkol Salam Perompak RRI Kupang yang hadir kembali untuk menemani semuanya di malam hari ini sampai di jam 11 malam nanti. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di WhatsApp-nya Perompak, di WA ya, ataupun di SMS ya. Itu nomor Bapak Mamarum bisa telepon juga di 0811-3820-1043. Kemudian di line telepon juga 0380-833-4099. Ternyata ada yang bergabung di Ketompong line telepon 833-4099. Datang terima dolo. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
1: Senggol dong kakak datang.
0: Senggol suka.
1: Mama Aileen niki-niki kakak datang.
0: Mama Aileen, direktur.
1: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Lupa katain ya, sakral ya.
1: Selamat malam yang terhormat, yang mulia. Apa kabar?
0: Salam hormat juga, direktur. Kabar baik.
1: Aduh, puji Tuhan.
0: Ma Aileen.
1: Ada dapat salam.
0: Iya.
1: Ada dapat salam.
0: Dari siapa?
1: Ini dari tetangga sebelah. Belum kita salam kata-kata.
0: Yang betul sah.
1: Ini khas berada salam.
0: Kau bilang tetangga na, masa husband tetangga na? Wipa ya, oh, masa husband tetangga nih?
1: Betul belum puisi dok kadang.
0: Puisi, tapi beta tunggu dulu. Beta tunggu tunggu husband bong ini puisi duluan.
1: Ada puisi yang urus Siripina usah.
0: Awasan nih papa, pokoknya kasih gambaran, pokoknya buat puisi tentang Siripina.
1: Itu masih mati. Oke, Kak Daten.
0: Mama Aileen. Boleh, boleh, boleh. Mau dengar yang mana? Di sini ada rumah tangga, ada juga tangkap basah, Twin Usnoni, Bala Lonika E, Tena.
1: Ya. Ketiga itu lagu Timur, Kak.
0: Yang mana? Twin Usnoni. Twin Usnoni nih, Kak.
1: Iya, iya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa ini? Tapi sebelum salam, beta mau tanya satu dulu.
1: Oke kak.
0: Di Mama dong sana tuh masih ada larangan-larangan adat kok begitu.
1: Maksudnya bagaimana kak?
0: Larangan adat, entah itu larangan adat untuk apa.
1: Ada banyak, sebenarnya kebicaraan tentang adat itu kak, ya ada. Ada larangan-larangan tertentu.
0: Salah satu contoh, Sony boleh?
1: Itu, contoh kayak... Maksudnya kan banyak ya, kawin lari, jual larangan, atau setelah adat, atau sebelum adat, ada larangan-larangan tertentu, sih banyak yang harus ketong ini apa, begitu.
0: Oke, itu kalau urusan perkawinan ya, kalau urusan yang lain ya, dong.
1: Kayak contoh kawin lari begitu, kayak orang tua belum ikut perempuan, itu dilarang perempuan, tidak boleh datang ke keluarga atau rumahnya dulu.
0: Oke, sebelum dilakukan ritual ulang lagi.
1: Karena kayak belum apa malam begitu kan belum keluarga belum ikut berarti perempuan belum bisa datang kembali ke rumah.
0: Oke, jadi seperti itu.
1: Iya, atau kita kas masuk adat atau sebelum kita kas masuk adat berarti kita tidak bisa keluar belum kos nono begitu kita bisa kita perempuan belum berarti saya belum bisa keluar dari marga nu batunis begitu karena belum kos nono
0: belum adat begitu. Istilahnya kos nono ya.
1: Iya. Kalau artinya kasih turun marga perempuan, kasih nama marga laki-laki.
0: Iya, oke deh. Jadi seperti itu. Ya. Itu urusan perkawinan. Kalau untuk tempat-tempat ya. Yang dianggap sakral dong, masih ada kok di situ, Mama?
1: Ada sih. Hanya takut cerita begitu.
0: Kak. Oh iya, boleh-boleh. Sonepapa. Berarti skip sah, lewat sah.
1: Itu kan itu ada ya yang jepung sembak-sembak, jadi takut cerita
0: Tentang itu. Iya, tidak apa-apa kalau tidak bisa cerita.
1: Kecil lagi orang tua yang berhak untuk menceritakan tentang hal-hal seperti itu, Kak.
0: Iya, berarti itu juga salah satu larangan ya, pantangan.
1: Iya.
0: Pantangan kalau sonde sembarang orang bisa cerita.
1: Ya, dan itu turun berbicara tentang adat, begitu kan? Kita tahu itu dia sebagai omong-omong ke pantun apa, tapi ke hal-hal yang sudah terlalu lebih dari itu dia juga takut karena itu orang tua yang berhak.
0: Iya. Baik, iya. Oke, terima kasih Mama Aileen. Ini mau iya, salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat orang tua kasih kami di Pura, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat. Ada Bapak Dion Hane, Bapak Dion Hane, berarti salam buat keluarga Utan di Bikasen Nakan.
0: Oke.
1: Mahas benar agama juga datang.
0: Oh, begitu. Amfo yeah. Angselatan ya.
1: Amfo Angselatan. Orang dari Wignela.
0: Iya.
1: Terus yang kedua buat ini Kakak Ajoy di Monteng, Kakak Ujung di Kokseu, Kakak John Tekari, Kakak Ferestoe, Kakak Becky Camplong, Mama Funi, ada Mama Jesse, terus Mak Meie, Bapak Nehemia, Kakak Saka, Kakak Roslan, ada Kakak Dewi, ada Ma Anita, Mama Madi, Kakak Lalita, Ade Melani, ada Kakak Dani Sudako. Pokoknya buat semua, lagi kan kak, satu fans juga malam buat semua lagi pantau. Semoga Tuhan tetap memberkati kita semua.
0: Baik.
1: Buat lagi itu yang bertugas, tetap semangat ya kakak. Suaranya itu tetap menjadi yang terbaik buat kami semua. Semoga di keluarga juga diberkati selalu oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih kakak Dati yang baik hati.
0: Terima kasih. Oke, dadah. Baik, the best juga ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya Mama Aileen dari Niki-Niki sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong, selamat malam Kakak Daten.
0: Selamat malam juga. Mau senggol kiri ke kanan ini?
2: Ada senggol kena sebelah kanan ini.
0: Sebelah kanan?
2: Iya.
0: Takut rusuk kiri kok.
2: Ada tak rusuk kiri dari di kanan sekarang.
0: Rusuk kiri orang su ame, jadi nanti kalau beta senggol ame kau patah tambalnya repot. Hanya Andi ya rusuk kiri yang orang ame ini soalnya tahu siapa ya ame nih, ini tinggal cari saka Godi.
2: Itu suka.
0: Aduh, kabar baik kok Kak Godi?
2: Ah, puji Tuhan kakak, ini lagi siap-siap mau ke Kecamatan Numbena. Ini satu dua hari lagi mau ke Kecamatan Numbena mau panen lebah ini.
0: Panen lebah? Oke, okay. Kakak Odi termasuk salah satunya yang mau panen. Numbena, Numbena itu di?
2: Kecamatan Numbena lewat Lilana kakak.
0: Masih di TTS juga?
2: Ya.
0: Oke.
2: Panen Kecamatan Numbena.
0: Nah, ini juga salah satu yang kotong ada bak omong ini malam tentang larangan begitu. Itu sebelum naik di panen itu madu tuh, dia sampai ada buat apa kok dibawa begitu ke? Ada doa khusus begitu kok?
2: Ya itu memang ada kata nanti orang tua orang jalankan ritual dulu bawa ayam beras hitam. Ya ayam hitam juga.
0: Ayam hitam juga.
2: Ya.
0: Itu nanti potong langsung di bawah pohon memang situ kok?
2: Ya betul. Nanti mereka sebelum jalan ritual, selesai ritual, nanti mereka potong itu ayam. Terus nanti dipanggang saja kakak.
0: Oh dipanggang saja.
2: Beras hitam juga nanti dimasak, nanti sendoknya di daun kayu.
0: Daun kayu?
2: Ya.
0: Tunggu, beta ada berpikir ini daun kayu. Ini daun kayu yang kemana ini daun
2: pokoknya
0: kayu?
2: Pokoknya daun apa kak, yang dia daunnya lebar.
0: Oh, daun apa
2: sah. Ya.
0: Oke, yang penting dia pun model besar, lebar begitu. Supaya dia bisa taruh itu
2: nasi. Ya, daunnya lebar. Nanti sendok nasinya satu entong nasi atau dua entong nasi. Tambah dengan daging ayam yang tadi potong itu. Dipanggang kok, mereka potong. Sepotong-sepotong, kalau nanti taruh satu dua potong di itu nasi. Nah, pokoknya bagi sesuai berapa orang yang hadir di situ.
0: Tapi ini kau tempi amele ini madu toh. Tapi kau harus berapa dia lebar. Ada gosok itu. Apa di badan, begitu minyak kok apa kok.
2: Oh, itu di anti itu semua kakak.
0: Setelah ritual itu lebar sone gigi ame, sone deta ame.
2: Deta nanti kita tergantung kita orang yang panen di atas.
0: Itu lewat ya
2: kan, anti wangi-wangi, pakaian-pakaian yang dicuci pakai sabun daya juga tetap nanti dia dapat cipit, kita nanti turun ini bawa ke belur ini.
0: Makanya, nah ini supaya saya dapat gigi itu ke mana?
2: Ya tergantung kakak. Soalnya kalau kita dapat pinggir anu juga tetap tangan juga nama.
0: Oh, jadi naik ini kosong-kosong sama begitu. Soalnya ada gosok apa kok?
2: Soalnya ada nggak kok apa karena bang bapak tua dong so jalankan ritual dengan alam jadi.
0: Iya. Dan itu salah satu ini ya, yang harus wajib yeah dilakukan supaya nah bisa selamat istilahnya begitu ya.
2: Iya yeah, kak.
0: Bisa selamat. Teh ini naik pohon pipanen madu ini bukan 1-2 meter, teh ini balasan meter nih.
2: Bahkan puluhan meter yang panen ke atas baru kita merayap ke kucing
0: kak. Tetap hati-hati ya, Kak Odi.
2: Iya yeah, kak.
0: Oke deh. Itu berapa lama itu pipanen madu? Mungkin ada 1-2 hari bermalam di sana?
2: Ini bahkan bisa berbulan kalau kata bisa 2-3 minggu di sana, karena ini di sana full katanya.
0: Oke, 1-3 minggu itu di hutan saja?
2: Iya di hutan saja, bahkan soalnya mereka ada bawa babi, bawa ayam, ada yang bawa sapi.
0: Berarti itu juga termasuk hutan adat kok?
2: Iya kakak.
0: Oke, baik. Berarti selama di dalam hutan adat Sony boleh baomong hal-hal yang Sony bae, ya.
2: Betul, Kak. Betul.
0: Tujuan pi ame madu hutan na piso ame madu hutan sa. Dan baca cerita yang biasa-biasa dong saya.
2: Ya, betul, Pak. Saya ini kita jual nyawa di atas ini.
0: Makanya ini jual nyawa terus ini 1 sampai 3 bulan so hitung kotor. 1 bulan ini di dalam hutan Sony.
2: Iya kakak, soalnya di sana full, nah dia setiap tahun kan ini bos-bos kan pakai kita.
0: Oke, baik.
2: Kemarin, tahun kemarin saya patung di kecamatan Pusuk, di Soe.
0: Iya.
2: Saya potong ini Pak, ini tentara dan ramil punya pohon.
0: Oke, baik. Pokoknya intinya tetap hati-hati, tetap jagain ya. Selama di hutan tuh tetap jaga sopan santunnya begitu.
2: Ya kak, ini saya pergi ke sana juga tidak lama, soalnya ada mau kumpul keluarga ini mau persiapan bulan depan mau masuk Minang Mona di Mama Elin kampung.
0: Kakak yang mau masuk minta?
2: Ini bapak besar bu anak laki-laki.
0: Oh, kita pikir kakak, makanya persiapan memang pi cari madu. Jangan sampai madu juga salah satu syarat toh.
2: Ada maksud minta ini Nona Binu di Mama Ailin. Katanya dekat Mama Ailin punya sebelah rumah di Sebitrat katanya.
0: Baik, oke deh. Terima kasih informasinya soal panen madu ini Kakak Odi. Wah luar biasa, tetap jaga sopan santunnya. Dan semoga berjalan dengan lancar panen madunya ya Kakak Odi.
2: Ya betul
0: kakak. Oke, ini mau dengar lagu yang mana Kakak Odi?
2: Di listnya kakak datang.
0: Di sini ada yang judulnya Rumah Tangga, Tangkap Basa, Bala Lonika E, Tenareta Iyung, Jang Merasa, Buka Oan Arakat, Kapan di Minang, Pura-Pura Cari Muka, Cinta Beda Prodi.
2: Mau kan meh?
0: Mau yang mana?
2: Biar kapan di Minang, Zah.
0: Kapan di Minang?
2: Karena rencana bulan depan mau Minang, Ma.
0: Minang tapi bukan Kak Odi, orang lain.
2: Itu suka.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Mama Ailin di Niki-Niki. Selamat malam, Mama Ailin. Nanti ada waktu pasti kita bertemu di Niki-Niki. Kedua, buat Kakak Ferry di Soe Kampung Aman. Dan Bapak Dan di Wenlasi.
0: Iya.
2: Bapak Dion di Hange. Kakak Fun di Mutis bersama kekasihnya. Selamat malam. Kakak John Takari, Saka Periti, Kakak Revan di Desa Pantulan, Kakak Milky di Jamplong, Kakak Firi Pejo di Merdeka, Kakak Ima di Patung, Mama Ima, dan Kakak Lili di Batu Pelat, Kakak Tari Namlini di Webobo, Namlini di Ayofanu, Kakak Yuven, Kakak Fendi, Kakak Joy Molteng, selamat malam Kakak.
0: Baik.
2: Nanti kita singgah di rumah Kakak Joy.
0: Oke. Yang terakhir buat siapa ini?
2: Dan yang terakhir buat semua pendengar setia Pro 4, selamat malam buat semuanya. Dan yang terakhir buat Kakak Daten, selamat bertugas. Kurang hati di jalan, semoga diberkati oleh Tuhan. Salam, selamat malam Kakak.
0: Salam, terima kasih ya Kakak Odi ya dari Kokveo ya. So, bergabung di Ketemu Lain Telepon dan nanti Daten masih tunggu Bapak menemukan cerita ya tentang larangan ataupun ada adat ya pantangan-pantangan begitu yang masih berlaku di Basenggol Salam. Karena Basenggol Salam ini sampai di jam 11 ya. Kota dengar Allah, dua lagu yang meratam putar ada salah satu dari Kakek Ipu Naisano, Twin Usnoni.

0: melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Nelki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar oleh RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali berharap tetap juga. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, kakaknya, kakak nona semua sudah ada lagi yang bergabung di 8334199 di Kota Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam.
1: Senggol Suko, Kak Daten.
0: Senggol Suko.
1: Tuh, ini lagi.
0: Bang Revlan.
1: Iya.
0: Bang Revlan dari Pantulan ini ya.
1: Iya.
0: Bang Revlan, kabarnya bagaimana?
1: Terlalu baik, Kak.
0: Terlalu baik, eh. Bang Revlan bisa cerita, bagi cerita kok apa kok Dembeta di Perompak tentang larangan, pantangan, ataupun hukum-hukum adat yang ada berlaku di sana dong.
1: Iya, kan di sini kan, ini kalau untikan lanar, ini rote, toh di sini kan suku rote. Mm-hmm. Jadi kalau dikatakan kan kawin lari itu kan dia punya adat tersendiri kan.
0: Oh, oke, okay. Ada adat tersendiri ya. Nah,
1: kan rote kan ada, kan kalau masuk minta itu kan ada pilih. Mm-hmm. Kalau kawin lari itu kan dari pemerintah yang ambil alih itu kan.
0: Oke, jadi seperti itu.
1: Jadi apa namanya, ke ada perdes kan. Jadi kalau kawin lari itu tidak ada antaran seperti itu, tidak ada bilis.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau minta bilis tapi itu yang dapat itu pemerintah kan itu perdes. Kalau lari apa namanya, di antar desa itu kan masing-masing punya perdes.
0: Oke, berarti sudah ada perdes di sana.
1: Iya. Jadi kalau dari desa itu kalau kawin ambil apa lari perempuan dari bawa perempuan dari apa pantulannya itu kan perdesnya itu sekitar 20 juta.
0: Oke. Nah, sudah ada.
1: Jadi uangnya itu tidak kembali ke apa namanya
0: keluarga
1: orang tua perempuan, tapi itu kan kembali ke pemerintah.
0: Oke, berarti soalnya masuk pi keluarga perempuan, tapi masuknya pi di pemerintah karena sulanggar ini ya.
1: Iya. Jadi nanti orang tua tidak kasih apa-apa.
0: Oh.
1: Okay. Ngomong kasarnya bawa pakaian di barang saja gitu, begitu kan ada roti seperti itu.
0: Nanti baru pemerintah yang ini urus semua.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuma ada istilah adat perdamaian untuk keluarga laki-laki dan perempuan saja.
0: Mm-hmm. Tapi tetap nah, ya. Jadi, maksudnya walaupun ada perdes, tapi sonde apa ya? Sonde kasih hilang adat istiadatnya juga bahwa harus ada begitu ya. Perdamaian begitu antar kedua belah pihak keluarga.
1: Babi satu ekor dengan beras satu karung.
0: Mm-hmm. Baik. Itu di Pantulan ya.
1: Iya. Hmm. Itu kecamatan Sulama semuanya.
0: Pak. Oh, kecamatan Sulama semuanya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Dan kecamatan Sulama kan perbatasan desa atau batas desa itu Bipolo.
0: Hmm. Oke, ini malam baru beta tahu nih.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih informasinya, Bang Revlan. Ini mau dengar lagu yang mana sebagai hadiah?
1: Jadi sih kakak datang.
0: Di sini ada yang judulnya Rumah Tangga, Tangkap Basah, Bala Lonika E, Tenareta Iyung, Jang Merasa, Buka Oan Arakat, Pura-Pura Cari Muka, Cinta Beda Prodi.
1: Peneraka itu lagu apa tuh?
0: Yang mana?
1: Peneraka.
0: Yang mana? Tangkap Basah, Rumah Tangga, Bala Lonika E, Tenareta Iyung, Jang Merasa, Buka Oan Arakat, Pura-Pura Cari Muka, Cinta Beda Prodi.
1: Buka Oan Arakat itu lagu apa tuh, Kak?
0: Oh, Buka Oan Arakat. Itu Belu.
1: Oh iya, yang itu saya, Kak.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Yang baru itu Mama Ailin ya?
0: Iya, Mama Ailin. Mama Ailin dengan Kakak Odi.
1: Ailin. Oh iya, buat Mama Ailin sama Kakak Odi. Sama Kak Joy de Martin, Kak Putra, Kak Dani. Ini Mama Jessie. Lelita sudah masuk kok, Kak?
0: Kakak Lelita belum.
1: Betul, Lelita, Arik Melani, Bapak atau Opa Miller.
0: Uh-huh.
1: Opa Miller masuk tuh, kalau belum masuk ya masuk tuh biar kerinya tambah semangat.
0: Uh-huh.
1: Kak Dewi, buat Bapak Luis,
2: Mama Anissa, Mama Anita, sama pokoknya singkat sekarang saya perhatikan semua kakak.
0: Baik, terima kasih.
2: Berkedatan pulang ya langsung ke rumah ya, jangan serong-serong ya.
0: Oh tenang, sa. Kau ini beta jalan nah, sampai rumah ini paling hanya belok kiri belok kanan, sa.
2: Oke, Mas Parangka, salam.
0: Terima kasih, salam. Ya Bang Revlan dari Sulamuso bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Iya.
0: Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Ana di Tova, Kak Datin.
0: Kakak Ana, Reti Tova, Nede.
3: Iya.
0: Minami Atana.
3: Iya, iya, sama. Kalau Ama, Hello, sama dengan oh, hari-hari.
0: Nah, Hela Uma di hari-hari. Nido, iya,
3: iya. Oh, iya. Oh, iya.
0: Do iye jadi sone saki-saki.
3: Iya, iya mudah-mudahan begitu sekarang.
0: Amin.
3: Jangan sakit deh.
0: Iya.
3: Jangan kesakit deh. Kau mau urus sakit, kau mau urusin kerja.
0: Betul.
3: Apa Tuhan ya? Selalu jaga kita.
0: Apa lepas tengah malam begitu pas mata mau tutup mau sono, aduh kepala manoso badan sakit itu yang bikin
3: badan asam-asam.
0: Oke, kakak Ana mau salamnya buat siapa?
3: Tapi berapa lagu lagi kok kadate?
0: Lagunya masih dapat, mau dengar yang mana?
3: Okay. Ini saya ada keluar di teras tadi ke waktu kadate, bahasa biasa mendengar semua tadi.
0: Oh, oke, okay. Ada rumah tangga, tangkap basa, bala lonikae, tenareta iung, jang merasa, pura-pura cari muka, cinta beda prodi.
3: Pura-pura cari muka.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
3: Salam pertama buat Kak Daten, Dede, Ina, Oma dan Opa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Sebentar Kak Daten pulang hati-hati.
0: Oke. Okay.
3: Amin. Dan buat dia sama Kak Marcel, buat Mama Ima dengan Kak Dani, Kak Ferry dengan Kak Melki, Kak Yusin Mama Marsa, Mama Dion, Ani, Sapalai Kak Joy, Sisilia, dan semua-semua yang salam Ana baru lewat, atau dari pertama yang salam Ana atau tidak salam juga, salam Bali, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat kakak dadah, selamat malam.
0: Dadah, terima kasih. Ya, kakak Ana dari Tova sudah bergabung dan kota dengar lagi dua lagu yang berat yang putar ini. Ada salah satu dari kakak Don Manek Esa, Buka Oan Arakat.

0: Kuy Ama. Lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kok lihat kabut. Besok katong pi ko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
1: Oke, Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik le. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina, Ina, aduh Ina, tolong, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus ya. Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
0: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Betason akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

0: Perompet Rekopan Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya, dan masih bersama Daten yang menemani semuanya di malam hari ini sampai di jam 12 malam nanti. Tapi kalau ketemu Basenggol Salam sampai di jam 11 Bapak Mama kakaknya kakaknya semua yang mau bergabung masih terlalu bisa di line SMS, WA, di line telepon dan juga di Facebook Perompet Rekopan ya. Coba kau cek ame dolo di Facebook Perompet RR Kupang. Suara orang kau belum ini yang sudah gabung eh. Yang lagi online boleh ya masuk di kolom komentar. Kemudian kirimkan salam-salamnya. Mau buat siapapun itu silakan ya. Dan di 833499 sudah ada dengan siapa ini ya. Halo selamat malam Basenggol Salam.
1: Selamat malam, Kak Daten.
0: Iya, Senggol Suko.
1: Oke, oke.
0: Dengan siapa dari mana ini?
1: Nyong Bujan, dari Maumere.
0: Dari Maumere?
1: Iya, iya.
0: Nyong siapa ini?
1: Om Bujang, Om Bujang, Om Bujang.
0: Om?
1: Bujang.
0: Oh, Om Bujang. Iya. Om Bujang, kabarnya baik, Om Bujang?
1: Iya, kabar baik.
0: Amin. Hari ini Maumere bagaimana, Om Bujang?
1: Ya baik-baik.
0: Ah, oke. Okay. Ini Om, sorry Om Bujang. Ini Om Bujang ini asli Maumere.
1: Iya, asli Maumere.
0: Asli Maumere. Kalau ya, ini ya. Ada kosong deh larangan-larangan adat pantangan begitu di Maumere yang masih berlangsung untuk adat istiadatnya di sana, Om Bujang?
1: Saya kurang tahu.
0: Oke. Baik-baik. Oke deh. Baiklah Om Bujang, ini Om Bujang mau dengar lagu yang mana?
1: Di
0: sini yang beta siap itu ada yang judulnya Rumah Tangga, kemudian Tangkap Basa, Bala Lonika E, Tenareta Iung, Jang Merasa, Cinta Beda Prodi.
1: Ya Rumah Tangga.
0: Rumah Tangga saja, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya itu yang satu baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat tadi Kakak Ana dari Tova.
1: Oh iya. Selamat malam Kakak Ana, salam kenal dari Kakak Odi, Kakak PU, Bapak PU.
0: Iya.
1: Bapak Kakak Melki, Kakak Joy, Mama Anita. Kakak Fendi, Bapak Louis.
0: Iya.
1: Kakak Dani, Mama Ina, Kakak Buser.
0: Oke.
1: Itu sudah.
0: Baik, terima kasih Om Bujang.
1: Selamat malam, Kakak Daten.
0: Selamat malam. Baik. Terima kasih Om Bujang ya dari Maumere ini sudah bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
2: Halo, selamat malam. Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Senggol kena orang batu kemiri.
0: Senggol kena ame orang batu kemiri.
2: Batu kemiri.
0: Kemiri sudah dipanen kok belum? Ya?
2: Nanti bulan 12.
0: Oh, bulan 12 dulu baru bisa panen kemiri. Oh berarti dia musim, oke. Baik, berarti dia di bulan 12 dulu. Kalau sekarang belum ada tanda-tanda ya. Suaranya putus-putus ini, Kakak Yuven.
2: Mungkin jaringan Kakak T di sini ada hujan.
0: Ah, jambak gerak di itu posisi sudah. Itu posisi ya. Sebagus itu.
2: Iya.
0: Oke deh. Baik. Ini mau salamnya buat siapa ini Kakak Yuven?
2: Lagu boleh kok Kakak.
0: Lagunya boleh, mau yang mana?
2: Ya, Tangkap Basa.
0: Tangkap Basa, oke. Okay. Ya. Kebetulan di situ hujan ya.
2: Iya.
0: Jadi silakan.
2: Di sini hujan Kakak, jadi Tangkap Basa.
0: Hujan dari jam berapa itu?
2: Iya.
0: Hujan dari jam berapa itu?
2: Karena Kakak.
0: Hujan dari jam berapa?
2: Hujan dari tadi malam Kakak.
0: Dari tadi malam belum berhenti.
2: Iya, belum berhenti Kakak. Berhenti hanya 10 menit begitu.
0: Detiti lah. Baik. Di situ dapat hujan makotong di sini.
2: Iya, di sini hujan Kakak.
0: Oke deh. Ini masalahnya buat siapa?
2: Iya.
3: Salam pertama buat Mama Mars dari Satelio, selamat malam. Mama Putronella Duhina juga. Lodwig Atri Otniel Ami Seto Maria. Terus ini Mama Ima Fatululi, selamat malam Mama Ima. Ini Kakak Irni di Nevo Nono, selamat malam Kakak Irni. Ini Mama Glenn di belakang Marcel Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Kakak Ana di Tover, Marcel di Kalbar, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi. Ini siapa lagi?
0: Ayo,
3: ini
0: siapa lagi?
3: Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Mira, terus ini Mama Anita di Weteta, ini
0: siapa? Ayo.
3: Lalia, kok siapa?
0: Lelita.
3: Lalita.
0: Le, bukan La.
3: Lelita.
0: Begitu.
3: Selamat malam. Terus Bapak Dion di Hane, Kakak Udi di Kokveu, terus ini Kakak Firi di Soe Kampung Aman, Kakak Dani di Satu Luli, singkatnya buat semua-semua saja.
0: Bye.
3: Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat yang barusan lewat ini, bujan dari alamatnya, salam kenal dari Yusen Kais, Satu Fin.
0: Dari Maumere.
3: Dari Maumere, salam kenal.
0: Bye.
3: Terus buat Kakak yang bertugas, tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
3: Salam, selamat malam Karate.
0: Salam, selamat malam, terima kasih ya Kakak Yuven dari Foto Venus bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
4: Malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
4: Ini dengan Erni di Nevo Nono.
0: Mama Erni dari Nevo Nono. Kabar baik kok Mama Erni?
4: Kabar baik.
0: Iya, ini lagi pantainya desa apa kok ini suaranya coba Mama sedikit menjauh dari radio monitor. Halo Mama.
4: Ya, halo.
0: Iya, ini mau salamnya buat siapa ini Mama?
4: Salam yang pertama buat Kakak Yuven. Terima kasih atas senggolannya. Kedua bertahun di Kofiu. Mama Aileen, Kak Joy Molotenga, Kak Revan, Kak Dani Fatululi, dan Abang Niko. Dengar setia di Nevo Nono. Selamat malam, Mama. Dan yang terakhir, buat Kedaten, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik. Terima kasih, Ma Erni, ya, dari Nevo Nono bergabung. Dan ketan dengar adalah beberapa nomor lagu yang ada yang putar ini. Nanti setelah itu datang kembali lagi untuk temani bapak mama kakak nyong kakak nona semua di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.
5: Perempat RRI Kupang.

0: umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui home pimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.
1: Bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana, tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah lu.
2: Lu nih kekar mana kok, masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kota empu motif dan nuni, bagus-bagus toh, dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
1: Ini tenungku, kita kira barang impor tadi, kok dia pun model tak lalu gagah
2: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katumpung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sa. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
1: Tapi, itu harga karmana oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
2: Son usah takut. Depo harga pas di katumpung kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya. Kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
1: Wih, betul juwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
2: Begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
1: Itu su.
3: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

Sekidoka adalah permainan tradisional yang dikenal di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini juga dikenal nama berbeda di daerah lain, seperti Engklik di Jawa, Dapu Bulan di Betawi, dan Setatak di Riau. Cara bermain Sekidoka dimulai dengan membuat kotak-kotak di tanah atau lantai, biasanya menggunakan kapur atau alat lain yang bisa meninggalkan bekas. Setiap pemain harus memiliki batu pipi atau batu plat seukuran tangan yang dilempar ke dalam kotak-kotak. Kemudian, pemain harus melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut sambil menghindari kotak yang terdapat batu pelat. Setelah melompat, pemain harus mengambil batu tersebut dari dalam kotak tanpa menjatuhkan kaki. Pemain yang berhasil mengumpulkan rumah atau kotak yang ditandai terbanyak akan menjadi pemenang. Tak hanya bisa menghibur, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Salah satunya, melatih motorik kasar dan keseimbangan, mengembangkan kecerdasan logika dan kemampuan berhitung, melatih kesabaran, ketangkasan, dan sportivitas. Mengajarkan konsep dasar matematika seperti bangun datar, bentuk angka, dan perhitungan. Serta sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perompak RRI Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Enggol, salam perompak RRI Kupang. Satu lagu tadi dari ya Kakak Jari BTN dan juga Kakak Ellen Mamo, Katong Pun Cinta. Tuhan jaga katong pun cinta supaya tetap awet sampai maut memisahkan. Di Facebook perompak RRI Kupang, Bapak Mama, Kakaknya, Kakak Nona semua, ada Kakak Narsiwati yang suka gabung malam baik. Kakak titip salam buat Mama Jantung Hati ya, Mama Yakomina Renati di Oivenu Amarasi. Salam rindu dan selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Untuk Bapak Ju, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Terima kasih Kakak. Terima kasih juga Kakak Narsi ya sudah bergabung. Selamat ulang tahun buat Kakak Narsi Pung Mama yang hari ini menemui hari ulang tahun ya. Panjang umur Mama, sehat-sehat terus di usia yang sangat muda dan semakin diberkati oleh Yang Maha Kuasa di usia yang baru bersama dengan keluarga. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
1: Sama aku.
0: Iya, akunya aku siapa ini?
1: Akunya Bunda.
0: Oh, Bunda. Bunda
1: Asmi. Iya. Iya.
0: Kabar baik, Bunda Asmi?
1: Baik.
0: Malam ini bagaimana? Mau dengar lagu yang mana, Bunda Asmi?
1: Yang ada di listnya Nyong Ganteng apaan?
0: Di sini masih ada itu judulnya Rendo Haro, Harapan Mereka, Nukasao, Maaf Nona, Lakong Eldale Inlangan, Peten Cinta, Nolhonai, Sampai Di Sini Jua, dan juga Stop.
1: Yang terakhir apa?
0: Stop.
1: Oh, nah itu sih. Ah, bete. Susah banget ucapan lagu-lagu tuh. Ah.
0: Oke, tinggal pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ah, bete.
0: Mau salamnya buat siapa ini, Bunda?
1: Oke. Aku mau ngucapin buat malam buat ibu Banan Tuan yang lagi pantau Pro 4. Itu tidak undur dari radio Pro 4 tuh. Pulang kerja langsung Pro 4.
0: Mantap. Malam Ibu Mama. Selamat malam
1: Ibu Banan Tuan.
0: Sudah pesen golin.
1: Terus buat Mameri Depen, Mameri Latif, Manona sama Benja, Mama Rian sama Oma. Lalu mat malam juga buat Mama Glenn, Om Edulake, terus buat Opa Eni, Bapak Herbindo, Dewi Osa, Paman dan Bibi Salma, Kak Elson, Kak Emi, Mak Mei,

0: ibu Elpeda, mama Anita, mama Tati, bapak Luis, bapak TU, Bung Sonri, Om Bujang, Melayu, mat malam juga buat bapak Saka, bapak Aloferin, bapak Melki, lalu Kak Ferry, Kampung Amat, terus buat Bung Joy sama Alina Fatuleu, Kak Yuventa sama Kak Marsha.
1: Kita putar lagu stop, suka.
0: Ada capek deh, aku main sama Om Endang. Oke, untuk semua aja. Dia marah ya. Dari yang ganti udah belum putar lagu stop, kok. Oke deh, buat malam, dadah.
1: Dadah, terima kasih Bunda Asmi ya sudah bergabung. Dan di 833-499 ini ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, Kak Daten.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana?
2: Molbar, kakak.
1: Dari Molbar?
2: Iya.
1: Kakak Putra?
2: Iya, kakak.
1: Wih, kakak Putra baru narik muncul ya.
2: Tadi malam bergabung juga, kakak, sama Karogan.
1: Oh, dengan Karogan. Oke deh. Iya, baik. Tadi di Fatu Venu ada hujan. Kalau di ini, Molbar, bagaimana?
2: Hanya kemarin saja, kakak.
1: Oh, kemarin saja?
2: Iya, ini hari cerah, kakak.
1: Ini hari cerah, ya? Secerah hatinya kakak Molbar ini, kakak Putra.
2: Itu sudah, kakak.
1: Baik, ini malam kita harus temani kakak Putra pakai lagu yang mana? Di sini ada Rendo Haro, Harapan Mereka, Nukasa O, Maaf Nona, Lakong Eldale Inlangan, Sampai Di Sini Jua, Peten Cinta Nol Honai.
2: Sampai Di Sini Jua, kakak.
1: Sampai Di Sini Jua, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Mama Aurel yang lagi pantau Pro 4. Terus Bunda Asmi yang barusan lewat, selamat, salam kenal Bunda. Terus ada Kakak Lelita Watuplat, Kakak Saka Parlen, Kakak Udi Kokteo, Kakak Yuven KS Fatu Venu, terus Kakak Foni bersama kekasihnya, Kakak Joy Molteng, Bapak Milky Jamplong, Bapak Dion Ane, Bapak Danuin Lasi, Kakak Ferry Soe Kampung Aman, Mama Aili Niki Niki, Mama Dion Jamplong, Mama Francie Nevo Koko, Mama Glenn Hotel Cendana, Kakak Reflan Sulamo, Melani MBS, Opa Miller, Wipura, Bapak Dani Satu Luli, Om Bujang Mamere, Ibu Natalia Tuli-Tuli, Bapak Maia dari mana, Karogan?
1: Bapak Maia dari Noel Baki, Panmuti.
2: Oh iya, Bapak Maia dari Panmuti, salam kenal dari Putra Molbar, Bapak.
1: Oke.
2: Terus Mama Irni Nefononot, Abang Fin Dua Cita. Itu saja, kakak.
1: Terima kasih.
2: Yo, malam kakak.
1: Selamat malam juga. Baik, terima kasih ya kakak Putra ya dari Molo Barat ya. So, bergabung. Dan satu lagi di line telepon ini, so bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Shalom. Selamat malam Kak Daten.
1: Selamat malam Juo.
3: Senggol dong kakak sayang.
1: Senggol suko Adi.
3: Deket dong.
1: Sanikasi.
3: Kakak kapung hati sako.
1: Hati nanti beta pung organ tubuh berkurang.
3: Shalom, selamat malam Kak Daten. Ini dengar nyelur kause dari Jalan Salak, Kelurahan Waipura, Kecamatan Molapa. Kakak pun saudara tiri ini.
1: Oh, bukan saudara tiri.
3: Opaga.
1: Oh, Opaga. Rombongan Opagaul.
3: Rombongan Opagaul. Baru-baru dapat piagam penghargaan RT suami terbaik, nah.
1: Itu piagam ada simpan terbaik, kok. Oh.
3: Ada simpan di lemari di dalam salon juga ada, nah.
1: Hai. Simpan dalam lemari, dalam salon juga ada. Kok ini ada berapa?
3: Ya, dia pun fotokopi, satu. Oh, fotokopi. Baik, Kak Daten.
1: Oke, ini malam Mas Alam.
3: Kadaten sehat kah?
1: Sangat sehat.
3: Tuhan memberkati Kadaten. Semoga Kadaten sehat selalu, eh.
1: Amin.
3: Baik, belanjut salam suka Daten.
1: Silakan.
3: Salam yang pertama ini ada kakak putra dari Molo Barat kok.
1: Iya.
3: Yang tadi ini kakak putra kok.
1: Iya, kakak putra.
3: Dari Molbar. Nah, terima kasih banyak. Ada juga Mama Ailin di Niki-Niki, Abang John di Takari, yang berikut lagi ada Maye di Panmuti, Kakak Natalia di Takari, selamat malam. Yang berikut untuk Kakak Danker, ada Kakak Dani di Fatululi, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Mama Ani di Fatu Kenutu dan Toomon, semoga sehat selalu. Bu Menciuk di Manusak, selamat malam, salam sehat selalu. Cindy Iu di Eteta, Kakak Merva di Eketeta. Ibu Wiga Sumasok, kok?
1: Ibu Wiga belum.
3: Oh iya, iya, mungkin beliau ada sibuk, tadi baru dari sebelah sana. yang paling terakhir untuk Mama Glenn dan Mama Marlin di Kota Besa.
1: Baik.
3: Dan Sisli Kaja. Yang lain belupa, nah nanti besok WKK.
1: Oke.
3: Terima kasih Kak Daten. Salam indah Pulau Santun, Miller Kauses. Oh ya, buat ini Kakak Odi dan Kakak Ako di Manubelon. Mungkin ini saja Kak, terima kasih. Salam indah Pulau Santun, Miller Kauses keluarga. Salam.
1: Salam, terima kasih ya buat Opa Miller ini sudah bergabung di Kota Mulain Telepon. Nah, satu lagi di WhatsApp-nya perempat RRI Kupang yang su telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Di 833499. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Daten.
1: Selamat malam, Ju.
4: Itu sustingnya mati pertama ini sampai baru.
1: Sustingnya mati. Jam begitu dulu kakak ya.
4: Beta lempar regu nanti.
1: Beta tangkap dan senang hati.
4: Mana bisa tekan-tekan terus suruh tekan satu, tekan tiga, tekan lima.
1: Kebetulan BPM toples ini ada kosong oh kakak.
4: Oh,
1: lempar ame itu wapar regu maka beta siap. Beta siap kasih poni ini toples kakak.
4: Iya kakak. Beta mau lempar sama iya dong. Mm-hmm. Lempar sama iya di Panmuti ya situ kakak anak di Tofa. Mm-hmm. Biar korang pemulu sesak ini.
1: Yang penting ini ada dolo.
4: Ada sah.
1: Ini hanya bilang ini mau lempar. Ma ini waper regu soalnya pernah ada nih.
4: Ada aku di nama ada.
1: Terus ada di mana itu? Wah,
4: yang penting dia pun nama
1: ada. Yang penting nama ya depung iya. Ini barangnya ini. Barang soalnya ada nih karma ada mencerita nih.
4: Kemarin pernah iya dengan kakaknya, es bapak Miller yang baru lewat. Kakak Foni Mutis, kakak Joy Moteng. Kakak Putra Molo Barat, kan?
1: Iya.
4: Kakak dari Fatululi. Kakak Odi di mana tu?
1: Kakak Odi di Kokveu.
4: Ya, Kokveu. Kakak Ferry Soe. Mama Aileen. Bang Foni dengan sekeluarga begitu.
1: Iya.
4: Siapa? Mama Jessie sudah masuk kok kakak?
1: Mama Jessie belum.
4: Mama Jessie Lelogama masuk sudah kakak. Bapak Louis, Bapak PU. Mama Anita. Mama Tati.
1: Oke.
4: Tadi mama siapa lagi ya? Mama Bici. Mama Glenn. Kakak Tari Nomleni. masuk kok?
1: Mama Dewi belum.
4: Mama Dewi. Ah, Bunda Seribu Nama.
1: Baik. Yang terakhir buat siapa
4: Bunda
1: ini?
4: Bunda Wigati kok?
1: Iya, Ibu Wigati. Iya,
4: Wigati Wonosobo. Mm-hmm. Bunda Natalia Toli-Toli.
1: Iya. Baik, terima kasih Kakak Melki.
4: Ya, terima kasih. Salam.
1: Salam. Terima malam. Kasih. Iya, selamat malam ya. Buat Kakak Melki dari Camplong sudah bergabung di kata mulai telepon 8334-99. Kata dengar Allah, dua lagu yang berat yang putar ini. Ada salah satu lagu yang dipun judul tuh Stop. Ini lagu kata Kakak Vicky Salamor yang menyanyi.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: 4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam ya. Dan kalau di Facebook Perempat dari Kupang, coba kalian cek selain Kakak Narsi tadi ya. Kalau di oke, sambil menunggu loadingnya, kalau di WhatsAppnya Perempat dari Kupang, oke, beta juga masih tunggu ya partisipasi dari bapak mama kakaknya kakak nona semua. Kalian terima dulu yang sudah bergabung ini di 833-499. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: mo.
0: Minami, Bapak.
1: Iya, ao.
0: Nei dorenge radio ngana duwe.
1: Nei dorenge radio miha-miha, sao.
0: Miha-miha, we. Mama, nei pami.
1: Mama, nei dorenge lakapo.
0: Oh. Alela kampung.
1: Oh, naida balela kapo kau nikyo.
0: Baik. Tapi sana papa, perempat temani bapak ma iya ini.
1: Iya. Itu sudah jadi. Ini mak. Usaha kok sampai jadi baomo.
0: Kalau sana jadi baomo, sana bisa masuk tidur sudah mak.
1: Itu.
0: Ada bapak ma iya mau dengar lagu yang mana ini?
1: Kalau ada jai-jai saya, kalau sana ada jai ini apa namanya lagu belu dong tuh.
0: Bapak ini sudah jam
1: lagu tebe dong.
0: Ini semua jam 11. Ini tekotong kasih yang slow-slow, sayang santai-santai sa bapak.
1: Itulah beta suka yang sendiri-sendiri kalau mama tua sudah ada jadi suka lagu yang semangat-semangat.
0: Ini kalau beta putar amel lagu yang semangat, ini orang yang semua sono mata langsung terang kembali.
1: Baik, kok jadi tidur malam.
0: Jadi mau senas dengan Bapak Ma Iye, soalnya bisa tidur malam. Oke, jadi beta pilih salah satu kok.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama kasih orangnya tiga nama dicampong. Tiga nama Wapergoputu Walupa.
0: Iya.
1: Terus ini Adi Putra di Molok-Molok Barat. Terus Kakak Odi di mana ya?
0: Kok VU Bapak?
1: Kuan VU?
0: Kok VU.
1: Kok VU berarti Kampung Baru.
0: Iya.
1: Kakak Odi di Kampung Baru. Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Terus Mama Dewi, Mama Desi.
0: Iya.
1: Terus ini Lilita di
0: Batu Plat.
1: Mama Ana di Tofa. Mama siapa di Tofa?
0: Mama Elda.
1: Ah, Mama Elda. Dua-dua sudah ditolong Mama Ana, Mama Elda toh.
0: Kakak Ana bukan Mama.
1: Kakak Ana. Kakak Ana ini Teo kok atau Ina?
0: Ina juga, helak umang adi.
1: Oh, Ina helak umang adi, dohau. Terus, Mama siapa di, tadi su habis Mama yang di OSA atau Mama Dewi?
0: Sudah, Mama Dewi sudah.
1: Terus Abang John, Takari, Fendi Oeteta, Mama Anita Oeteta.
0: Hari-hari weh.
1: Hari-hari, sepurata.
0: Baik, terima kasih.
1: Makasih.
0: Kalau sabar Bapak Ma Iye, kalau sepurata bahasa Sabu bilang apa?
1: Hari-hari juga.
0: Bukan, kalau sapu bahasa Sabu?
1: Kehai toh.
0: Sapu kehai. Kalau basapu?
1: Basapu kehapu rumah toh.
0: Kehapu hari-hari weh.
1: Kehapu hari-hari.
0: Baik, terima kasih Bapak Ma Iye.
1: Ya, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bapak Ma Iye ya dari Noel Baki Panmuti bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam. Senggol dong.
0: Senggol suko. Mam Honi dari mana ini?
2: Honi dari Clementina.
0: Oh, lemon Cina.
2: Ya.
0: Tapi di rumah situ sana ada lemon Cina. Beta batal tapi, pi.
2: Kam, nah, datang berkotong pi amfon tengah.
0: Oh, pigi baru pi amfon tengah berkotong petik sampai puas.
2: Ya. Bawa karung.
0: Bawa karung, eh?
2: Ya.
0: Baik, sampai di jalan sudah kotong babagi. Sudah ini satu karung nih. Cuman berbagi. Cuman berdua saya makan nih. Kalau bertiga kan soalnya mungkin toh.
2: Jual separuh makan separuh toh.
0: Iya. Baiklah. Ini Mama Jessie ya. Dari Lelogama. Kabar baik toh Mama?
2: Baik sa.
0: Mau dengar lagu yang mana Mama?
2: Pilihnya Mama Dasen.
0: Di sini ya masih tersisa satu ada yang judulnya Rendo Haro. Harapan mereka Nukasao. Lakong Eldale Inlangan Peten Cinta Nolhonai.
2: Harapan apa itu?
0: Harapan mereka.
2: Harapan mereka.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa Mama?
2: Buat Papa Maya yang barusan lewat. Mm-hmm. Selamat malam. Ada Kak Udi di Kofi, Kofi Redisau ya. Ada Mama Aileen di sini.
0: Mm-hmm.
2: Ada Opa Emi di Hilong. Bapak Altias, Susan Marian, Bapak Ketikbau, Jadi Molotengnya, Marlin Kota Bes, Miller Bapak Endang, sekarang ada di Lelokam yang lagi pantau, sudah beristirahat, selamat malam, orang rumah ada,
0: baik,
2: sekarang dari yang pentingnya, istirahat.
0: Oke.
2: Okay. Selamat datang, selamat datang di jalan, kami tidak antar.
0: Oke, terima kasih.
2: Sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih. Salam ya Mama Jessie dari Lelogama ini sudah bergabung di Kotompong Basenggol Salam dan sebagai orang terakhir yang tutup Kotompong pintu ya, pintu Basenggol Salam ya. Terima kasih Mama Jessie. Ya, tapi jangan lupa Mama Jessie besok buka kembali itu pintu Basenggol dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih Mama Jessie sudah bergabung dan menjadi orang terakhir ya yang Sony beruntung untuk ini malam. Besok masih bisa bergabung lagi ya, tentunya di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Untuk ini malam sampai di sini saya terima kasih buat semuanya. Sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama kakaknya kakak nona semua dan setelah datang pamit, ya datang itu sebenarnya masih terus menemani semuanya pakai lagu-lagu dari Kotom Daerah NTT yang akan buat Bapak Mama rumun suasana malam itu lebih santai, lebih rileks lagi ya. Yang sudah pada mau beristirahat juga, selamat beristirahat, semoga dapat mimpi yang indah. Kotom Mbak ketemu lagi besok, selamat malam. Muridi Yesus, doera, ela ungadi.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.
3: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

Kid Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Basodara Nyong Nona hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Salam selamat pagi. Salam jumpa Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona. Kita bertemu lagi di siaran pagi hari ini, tepatnya Rabu 17 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen akan menemani Papa Mama semua dari sekarang sampai usai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dulu dengan rangkaian Sasando Pagi menghadirkan lagu-lagu religi. Untuk pagi ini ada lagu-lagu dari Hindu, ya, umat Hindu yang bakal kita hadirkan untuk Papa Mama semua. Selamat pagi Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung, Kakak Nuna. Selamat memulai hari yang baru. Dan semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana, selamat pagi. Selamat pagi untuk Bapak, Mama, Abah, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nana yang dikasihi Sang Hyang Widiwasa. Puji syukur kita panjatkan karena pagi ini kita masih diberi

Papa mama, pak saudara, dalam hidup ini tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ada kalanya usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil. Ada kalanya doa yang kita panjatkan belum terjawab sesuai harapan. Bahkan terkadang kita harus menghadapi kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan. Pada saat itulah kita belajar tentang keikhlasan. Ikhlas bukan berarti menyerah, bukan berarti berhenti berjuang. Ikhlas adalah menerima kenyataan dengan hati yang lapang, sambil tetap berusaha.

Om Swastiastu, selamat pagi Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Radio RRI Kupang. Khususnya umat Hindu Sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistya Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 4 dengan tema Bijak Bermedia Sosial Menurut Pandangan Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyakupkan tangan kita, seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Suaha. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Bahwa kita sadari sekarang adalah era digital. Berjuta-juta manusia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan handphone. Bahkan handphone telah menjadi kebutuhan primer. Disinilah samudra pengetahuan didapat. Orang juga mendapatkan kebebasan berpendapat, mengekspresikan dirinya. Akibatnya virus kebohongan dan ujaran kebencian menjadi pandemi moralitas yang secara perlahan menggerogoti ketahanan dalam bersosial. Sifat-sifat satribu, sapta timira, trimala bertebaran di media sosial. Adakah rambu-rambu untuk bermedia sosial di dunia maya ini yang patut kita patuhi? Negara telah hadir melalui Undang-Undang ITE bahwa konten ilegal kesusilaan, penghinaan, pencemaran, perjudian bisa masuk dalam pidana dan perdata. Sebagai makhluk sosial, setiap orang ingin dihormati, disayangi, dikasihi, dan dicintai. Dengan cinta kita akan damai atau santi, bara dendam, kebencian, dan fitnah atau asuri sampat tetap juga akan mengintip pelaku dalam dewi sampat. Mana mungkin dan mana bisa manusia untuk tidak marah, benci, bahkan iri hati, karena ini adalah eksistensi manusia. Sehingga manusia disebut budaya manusiaya dan dewaya. Lalu sadarkah bahwa yang utama itu adalah saat marah, benci, jangan mengumbar di media sosial. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 16, sloka 2, menjelaskan, tiada menyakiti makhluk lain, berpegang kepada kebenaran, tidak pemarah, melepaskan diri dari ikatan duniawi, tentram, tidak suka memfitnah kasih sayang terhadap sesama makhluk, tidak tamak, lemah lembut, sopan santun, dan teguh akan iman. Lalu apa kabar kebencian dendam dan iri hati pengguna media sosial? Ini merupakan gerbang menuju neraka. Di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 16, sloka 21, menyebutkan, ada tiga pintu gerbang neraka yang meruntuhkan atma, yaitu nafsu, sifat pemarah, loba. Oleh karena itu, tinggalkanlah ketiga ini. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Akun media sosial Facebook, WhatsApp, IG, YouTube, Twitter, TikTok menjadi tren masa kini. Menu yang ditampilkan mampu mengakomodasi keinginan penggunanya. Hal ini membuat teman yang jauh jadi dekat dan teman yang di samping menjadi jauh. Asik dengan gadgetnya. Inilah yang sering kita temui sekarang. Modernitas dengan kemajuan teknologinya mempunyai kekuatan menggilas pundi-pundi tradisi dan keyakinan kita. Apakah demikian negatifnya efek dari teknologi? Bukankah teknologi mempermudah hidup dan agama mempermuliakan hidup? Seorang tokoh terkenal, Albert Einstein, pernah mengatakan, ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Nikmat media sosial yang menenggelamkan manusia ke
ketika tiada kendali. Spiritualitas pun akan rapuh, tindak kekerasan. Hoax menjadi virus yang efektif menebar kebencian, fitnah, kebohongan. Seorang tokoh terkenal dari India, Radhan Krishnan, menyatakan bahwa kemanusiaan sekarang ini mengalami krisis terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Perkembangan sains dan teknologi tidak disertai dengan kemajuan yang sama di bidang spiritualitas. Bahkan spiritualitas makin rapuh di bawah arus materialisme, hedonisme, pragmatisme peradaban modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia semakin pintar, memparasitkan diri kepada alam, dan mengejar hidup yang sifatnya kebendaan saja. Di dalam Niti Sastra disebutkan bahwa di zaman Kali Yuga ini yang paling utama adalah materi atau uang. Tidak menghiraukan orang pemberani, bijaksana, orang suci dan berpengetahuan. Semuanya tunduk dan mendewakan

agama Hindu justru menjadi media untuk mengenal diri dan mengendalikan diri, sehingga yang disaring adalah yatnya utama pengetahuan. Gunakanlah media sosial sebagai yatnya utama, membagi pengetahuan, jenana yatnya. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, pendengar radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Yang menjadi inti dalam bijak bermedia sosial adalah kemampuan diri untuk mengolah dan mengendalikan dengan melakukan tindakan introspeksi diri, bercermin pada diri. Dengan demikian niscaya akan damai di hati dan damai atau harmoni itu sendiri. Kunci utama bermedia sosial adalah memegang irama, harmoni pikiran. Pikiranlah yang menjadi sumber segala apa yang dilakukan. Pikiranlah yang bisa menyaring dan menganalisa mana perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai dengan ajaran agama. Pikiran pula lah yang menjadi sumber hawa nafsu. Karena pikiran itu harus dikendalikan, pikiranlah yang merupakan sumbernya hawa nafsu. Dialah yang menggerakkan perbuatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut dikendalikan. Indria adalah surga dan neraka, sumber bahagia dan celaka. Bila ia dapat dikendalikan, seseorang akan mendapatkan surga. Bila tidak dikendalikan, orang akan mendapatkan neraka. Dalam kitab suci Sarasamoscaya, Sloka 71 menyebutkan. Inilah lagi yang akan diuraikan. Nafsu yang dianggap penyebab surga ataupun neraka. Jika nafsu itu dapat dikuasai pengendaliannya, itulah merupakan surga namanya. Apabila tidak dapat dikuasai pengakannya, itulah merupakan neraka. Dari uraian sloka tersebut jelaslah bahwa pengendalian diri sangat penting untuk memperoleh keselamatan. Pikiran dan indria itu dihindari dari melakukan sesuatu yang terlarang, tercela, dan melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya tidak menyenangkan. Benda-benda duniawi dengan daya pikat sangatlah membantu kelangsungan hidup manusia. Namun orang yang menganggap materi itu adalah segalanya terjebak dalam nikmat materi tersebut. Laksana semut mati karena gula. Pada kenikmatan itulah sesungguhnya penderitaan. Demikian juga di media sosial. Bagi yang terjebak nikmat media sosial, disanalah juga sumber sebuah penderitaan. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, pendengar radio RRI Kupang dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema bijak bermedia sosial menurut pandangan agama Hindu. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan seradan dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan paramasanti. Om Dewa Suksma Parama Acinte Yanama Swaha. Om Sarwakarya Prasidanta. Om Santi Santi.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dalam ajaran Hindu, manusia diajarkan untuk bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak melekat secara berlebihan pada hasilnya. Sebab hasil akhir berada dalam kuasa Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketika kita mampu ikhlas, hati menjadi lebih tenang. Ketika kita tidak mudah marah, bahkan harapan yang tidak tercapai. Kita tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain. Dan kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi cobaan. Keikhlasan membuat kita percaya bahwa setiap peristiwa memiliki pelajaran dan setiap proses memiliki tujuan yang

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona di akhir dari lagu-lagu religi Hindu yang beta hadirkan untuk ketong semua ya. Ada satu pesan yang mungkin bisa menjadi pegangan untuk ketong di hari ini, di mana sebuah pelita kecil memang sonde mampu menerangi seluruh dunia. Tapi pelita itu mampu mengusir kegelapan di sekitarnya. Demikian pula dengan ketong manusia, ketong mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Tetapi ketong bisa menjadi sumber kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Senyuman yang tulus, bantuan yang sederhana, kata-kata yang menyenangkan dan sikap yang penuh kasih dapat menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Ajaran Hindu mengatakan tentang Tatwam Asi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Makna dari ajaran ini mengingatkan bahwa sesama manusia adalah bagian dari diri kita sendiri. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menolong diri kita sendiri.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Aipua merupakan situs doa dan penyembahan secara tradisional yang dilakukan masyarakat adat Natar Mage. Aipua ini letaknya di tengah-tengah kebun di area kecil berukuran 1 x 1 meter. Di tempat ini ditanamkan sebatang kayu bercabang 2 dan diletakkan sebuah batu sebagai meja penyembahan. Area ini dikeramatkan atau dikuduskan karena telah menjadi tempat menghadirkan leluhur dalam urusan ritual selama berkebun. Aipua merupakan ritual adat petani di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut. Lodong Mi atau Lohor Mi adalah upacara adat suku Sika di Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan sebagai wujud syukur atas kelahiran seorang anak. Ritual ini menandai momen pertama kali bayi dibawa keluar rumah untuk melihat dunia luar setelah beberapa minggu atau bulan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di hari ini, hari yang baru, tanggal 17 Juni 2026. Selamat pagi Bu Tao, beta ucapkan untuk semua Bapak Mama yang pagi ini sangat-sangat hektik sekali ya. Sudah bersiap-siap standby, mungkin yang mau ke warnet atau yang sudah ada di depan

penerimaan murid baru ya di hari ini. Nah, papa mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, ini menjadi momen penting ya bagi banyak keluarga di Indonesia karena pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 mulai dibuka hari ini di berbagai daerah. Nah, tentunya tahun ini SPMB kembali dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jadi orang tua dan calon siswa tentunya sudah dari kemarin-kemarin perlu memastikan seluruh persyaratan sudah lengkap sebelum melakukan pendaftaran. Nah, kalau biasanya pagi-pagi ini bapak mama semua sibuk ya menyiapkan sarapan atau berangkat kerja, hari ini banyak orang tua yang justru sibuk memeriksa berkas. Cek lagi nih kartu keluarga, akta kelahiran, ya, foto apakah sudah di-scan semuanya. Karena ini adalah dokumen-dokumen penting yang harus diunggah atau diverifikasi dalam proses pendaftaran SPMB hari ini, bapak mama. Nah, buat para orang tua, masa pendaftaran sekolah tentu menjadi momen yang penuh harapan sekaligus tantangan ya. Karena sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan dokumen dan yang rajin mencari informasi sekolah tujuan, kira-kira betapa anak mau kemana nih. Atau anak-anak ada yang punya sekolah favorit kok. Memang banyak yang bilang bahwa semua sekolah itu memang sama begitu ya, karena kita belajar di tempat yang sama, tergantung muridnya mau semangat belajar atau sonde begitu. Tapi ada yang memang beta harus masuk sekolah ini, beta harus masuk SD ini, SMP ini, SMA ini begitu. Nah, bapak mama, bapak saudara, menariknya bukan hanya anak yang sangat merasa hektik deg-degan gitu ya. Aduh, kira-kira beta lolos sonde di ini, beta sekolah favorit nih. Tapi orang tua juga ikut merasakan tekanan ya. Karena orang tua harus memastikan pilihan sekolah sesuai dengan minat anak. Ya, kutong perhitungkan lagi jarak dari rumah, bapak mama. Jadi jangan bergaya ya, mau pilih sekolah yang terlalu jauh. Sedangkan jarak dari rumah itu sangat-sangat jauh, membutuhkan ya sekitar 1 jam perjalanan mungkin kok. Atau 30 menit perjalanan. Bukan hanya itu ya, kutong hitung sekarang juga dengan harga BBM yang sudah naik ya. Pertamax yang sudah naik ini, antri Pertalite juga susah. Dari kemarin antriannya juga cukup mengular ya bapak mama semua. Ya pikir-pikir kira-kira cari kasih anak sekolah sesuai domisili kah atau mau sekolah favorit yang jauh begitu. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tentu saja harus dipastikan pilihan sekolah ini ya. Tadi seperti beta bilang, minat anak, jarak dari rumah, serta peluang diterima melalui jalur yang tersedia. Nah, kemudian bapak mama, bapak saudara, kalau soal persiapan sekolah, tentu bukan hanya soal administrasi ya. Banyak orang tua yang mulai menghitung-hitung kebutuhan perlengkapan sekolah. Mulai seragam baru, buku, tas, sepatu, hingga biaya transportasi untuk tahun ajaran ini, bahkan yang akan datang. Di sisi lain, tentu orang tua juga sibuk memberi dukungan mental kepada anak. Duh, anak helu masuk sekolah, ini sekolah yang baik. Jangan bikin yang aneh-aneh, jangan nakal di sekolah, jangan melawan guru, jangan suka berpukul teman, begitu. Orang tua harus mengingatkan anak bahwa sekolah bukan hanya soal nama besar, ya, tapi juga tempat membuat anak nyaman belajar dan berkembang. Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, itu mengawali kotong punya obrolan bapote pagi hari ini ya. Karena ini hari semua sibuk daftar SPMB. Beta ajak untuk gabung sedikit ya kalau sudah selesai ya dengan berkas-berkasnya. Tapi buat yang mendaftarkan jalur prestasi, ini sudah harus standby ya di depan laptop ya. Usahakan jaringan internet jangan ada orang lain yang pakai, kotong saya yang pakai begitu. Cukup ya, 10 menit ya paling cukup ya, kotong pakai dulu jangan jaringan internet. Pastikan benar-benar stabil ya buat yang anaknya ingin mendaftarkan lewat jalur prestasi ya. Lihat lagi di SKL surat keterangan lulusnya, apakah nilainya memenuhi persyaratan gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang standar nilai kelulusan itu misalnya 85 ya. Ini tidak boleh kurang dari itu. Kalau memang nilai anaknya pas, berarti bisa dapat lewat jalur prestasi dan butuh kecepatan.
Iya, siapkan dokumen yang sudah jadi persyaratan, seperti mungkin kartu keluarga, nomor induk siswa, ya ini harus di copy di dokumen Word begitu. Jadi tinggal di copy paste ya, jadi cepat ya, sehingga waktu untuk bisa masuk jalur prestasi bisa lolos begitu. Karena ini kotong hitung bermain kecepatan tangan ya, kecepatan internet juga ya, sehingga dalam sekian detik kadang kuota untuk jalur prestasi itu sudah full waktu mama. Aduh, kesian kalau anak-anak yang rindu sekali mungkin di sekolah ini melalui jalur prestasi dan mudah-mudahan sudah dapat, pasti akan sangat sedih ya. Jadi standby sudah, pagi ini laptop pasti menyala, siap sudah jaring internet, berkas-berkas ya sudah bikin dalam buka tap-tap baru begitu, sehingga tinggal langsung seret, nah selesai begitu. Jangan lupa berdoa pastinya ya, biar anak-anak bisa lolos masuk ke sekolah yang mereka favoritkan. Baik, di Popote pagi hari ini bapak mama bapak saudara akan bawa tentang anak-anak yang masuk sekolah baru. Nah, tadi kan Beto sudah sempat bilang ya, orang tua tuh sibuk beli kasih anak seragam baru, perlengkapan sekolah lah ya, buku tas dan lain-lain. Nah, kira-kira bapak mama hal penting apa begitu? Hal yang paling penting bagi anak yang baru masuk sekolah, apa yang perlu dipersiapkan? Ada beberapa polling yang Beto hadirkan ya. Yang pertama adalah perlengkapan sekolah, yang kedua adalah mental dan rasa percaya diri, yang ketiga adalah dukungan dan perhatian orang tua, dan yang keempat adalah sikap menghormati guru dan teman. Bapak mama bisa gabung dengan Beta nanti di 0380 833 499, atau di WhatsApp 0408 1138201043, bisa di Instagram RRI Perempat Kupang, atau juga di Facebook RRI Perempat Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, selamat pagi-pagi. Ketong kembali lagi di Bapote pagi hari ini ya. Dan Beta buka kembali kesempatan untuk Bapak Mama yang mau bergabung dengan Beta di 0380-833-499 atau di WhatsApp 4811-3820-1043, di Instagramnya RRI Perempat Kupang atau Facebook RRI Perempat Kupang. Iya, karena hari ini adalah hari pertama untuk SPMB, pendaftaran murid baru ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentunya setiap tahun ajaran baru menghadirkan cerita yang berbeda. Ada orang tua yang sudah sangat siap karena semua dokumen disusun rapi sejak jauh-jauh hari. Namun tidak sedikit juga ada yang baru menyadari bahwa ternyata ada berkas yang kurang lengkap ya ketika hari pendaftaran tiba. Biasanya yang paling sering terjadi adalah ketong kembali cari akta kelahiran, mungkin terselipkah atau fotokopi dokumen penting, mengecek data pada kartu keluarga, hingga memastikan koneksi internet tetap lancar saat melakukan pendaftaran secara online. Hal-hal kecil seperti ini sering bikin suasana rumah jadi lebih sibuk ya dibandingkan hari-hari biasa. Jadi kalau hari-hari biasa ya mungkin orang tua apalagi anak-anak libur, jam begini masih tidur, masih kukuru di tempat tidur. Tapi pas ini hari SPMB, kayaknya mama-mama dong sampai pasar lah ya. Sibuk dulu nih, urus abis anak daftar baru ketong di pasar. Atau sudah makan seapa yang ada begitu. Kemarin mama sudah beli telur dan lain sebagainya. Nah nanti abis urus anak daftar baru di pasar begitu. Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, menariknya proses pendaftaran sekolah juga tentu jadi momen kebersamaan dalam keluarga ya. Anak dan orang tua sering duduk bersama membahas sekolah, impian, jurusan yang ingin dipilih, bahkan cita-cita yang ingin diraih di masa depan. Dari obrolan sederhana ini, banyak orang tua akhirnya tahu apa yang sebenarnya jadi dompung anak, jadi minat dan harapan dari dompung anak. Terus bagi calon siswa sendiri ya, hari pendaftaran bisa jadi pengalaman yang campur aduk. Ada rasa senang karena akan masuk jenjang pendidikan yang baru, dari SD masuk ke SMP atau dari SMP masuk ke SMA begitu. Tapi ada juga yang cemas-cemas menunggu hasil seleksi ya. Kira-kira Beta lolos ke sonde ya di sekolah yang Beta mau. Apalagi bagi mereka yang ingin masuk sekolah favorit begitu ya. Atau sekolah yang menurut mereka, duh kayaknya Beta susah-susah dari dulu. Ada pengkawan, ketong dua tuh bestie ya.

0: ketemu kumpul satu sekolah begitu biar seru.
1: Datang sandar dan
0: nah, bapak mama bapak saudara ingat bahwa ada hal penting yang Sandi boleh potong sepelekan begitu ya. Selain dari tadi potong pas sibuk dengan siap perlengkapan sekolah anak, kita juga harus kasih dong kekuatan mental yang kuat begitu ya. Di sekolah lu harus begini ya, Sandi boleh noy-noy orang tua bilang. Ya harus fokus belajar, ya harus menghargai teman, jangan suka bully dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke topik potong pagi ini, Bapak Pote, pagi ini bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Pagi ini topiknya kita adalah hal paling penting bagi anak yang baru masuk sekolah. Ini bapak mama kira-kira apa? Perlengkapan sekolah kah? Mental dan rasa percaya diri mereka? Dukungan dan perhatian dari orang tua? Atau sikap menghormati guru dan teman? Pilih salah satu saya, sama saya pilih dua. Jangan lupa kasih alasannya juga. Beta tunggu masih di segmen Bapote pagi ini di media sosial Pro 4 Kupang ya, Facebook, WhatsApp dan juga Instagram atau juga di telepon Pro 4.

Kita baca dulu yang sudah bergabung pagi hari ini dari WhatsApp-nya Perempat. Ada Ibu Wigati di Wonosobo yang setia stay tune di Perempat Kupang setiap hari ya. Selamat pagi Ibu Wigati, salam sehat. Apa kabar pagi ini? Semoga selalu semangat ya Bu Wigati. Kata Bu Wigati di Bapote pagi ini, menurut Bu Wigati hal yang paling penting bagi anak baru masuk sekolah adalah yang pertama dukungan orang tua, yang kedua mental dan percaya diri. Dua ya pilihan dari Bu Wigati. Oke, bolehlah ya. Mental dan percaya diri, dukungan dari orang tua. Terima kasih, salam sehat, salam budaya. Terima kasih Bu Wigati, salam sehat, salam budaya juga ya. Bapaknya mama yang lain karmana. Oke, kita tunggu atensinya ya. Masih sampai jam 8 pagi ya. Ini untuk sesi pertama, kotong akan pending di pukul 7 selepas berita Perempat RR.

0: punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, ketemu lanjut lagi di Bapote Pagi. Silakan yang ingin gabung dengan kita di telepon, WhatsApp, dan juga di Instagram, Facebook Pro2. Pro2? Masih ingat Pro2 ya. Pro4 Kupang ya, Bapak Mama semua ya. Jadi langsung saja gabung. Kita tunggu atensinya sedikit lagi sampai di pukul 7 pagi ya. Selamat pagi, salam semangat untuk Bapak Mama yang sudah sangat-sangat siap ya dengan pendaftaran siswa ya pada hari ini. Lumayan sibuk sekali dari pagi ya. Nah, tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, semua orang tua sudah siap ya di bulan Juni ini. Ada yang sudah saving memang uang dari bulan-bulan yang lalu ya, khusus untuk bulan Juni ini, daftar anak sekolah, beli kebutuhan anak dan lain sebagainya. Ya, juga anak-anak yang sangat menanti-nantikan sekali hari pendaftaran sekolah

kadang-kadang kotong lihat sini kakak gandeng saya. Ada sekolah favorit tertentu yang jadi tujuan anaknya, mungkin sekolah yang punya nama yang bagus ya, yang sudah sangat-sangat viral mungkin kok. Ada kok begitu. Ih, kayaknya sekolah bagus sih ya. Kita lihat dia punya sepak terjang bagus, lulusannya juga bagus. It's okay, soalnya apa-apa papa mama, ini hal yang bagus juga begitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sekolah terbaik bukan hanya soal nama besar begitu ya, tapi juga tempat yang membuat anak itu nyaman belajar dan berkembang. Jadi di sana anak-anak belajar nyaman ya, bersosialisasi dengan teman-teman juga nyaman. Ya, itu yang paling penting ya. Jangan sampai di sekolah yang baru dia tidak nyaman dengan dia punya sekolah.

lepas hari ini, tentu orang tua sana bisa lepas tangan begitu saja bapak mama. Atau lihat di tingkat PAUD misalnya, atau di tingkat SD misalnya ya, ketika selesai daftar anak sekolah, ya anak-anak sudah lulus, apa yang terjadi? Orang tua kayaknya ikut ke sekolah juga. Karena hari pertama anak-anak sekolah itu biasanya mama ya yang paling sering antar. Duduk jaga rumpu anak-anak, mulai dari lihat dong berbaris, mulai lihat dong masuk pintu pertama kelas rumpu sekolah, lihat karena dong cara bergaul dengan kawan-kawan, ada beberapa anak kira-kira dapat kawan ke sonde, begitu. Sampai ada anak rumpu kusam dia, gede kici anak, seru ya. Iya, tapi itulah memang dinamika ya, ketika orang tua harus mengurus anak-anak ke sekolah ya. Ini salah satu bentuk dukungan mental ya dari orang tua untuk anak-anak begitu. Jadi dong menjadi anak yang bermental baja ya, bukan mental kerupuk keyupuk. Oke, bapak mama semua ya, beta jeda dulu ya. Nanti selepas pukul 7 setelah berita perempat, kita akan lanjut lagi masih di Bapote pagi ini.

Pohon beringin merupakan salah satu jenis pohon besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keberadaan pohon beringin sangat efektif dalam mencegah longsor dan erosi, terutama di daerah lereng, tepi sungai, dan kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan oleh sistem perakaran pohon beringin yang kuat, luas, dan mampu mencengkram tanah layaknya jangkar alami. Akar gantung yang tumbuh dari cabang-cabangnya dapat menembus tanah hingga kedalaman sekitar 5 meter. Akar-akar ini memperkokoh struktur tanah secara vertikal dan horizontal, sehingga tanah menjadi lebih padat dan tidak mudah bergeser. Bahkan, daun pohon beringin yang rimbun juga berperan penting dalam mengurangi erosi. Daunnya memperlambat jatuhnya air hujan ke permukaan tanah, sehingga aliran air menjadi lebih terkendali. Air hujan akan meresap secara perlahan ke dalam tanah, mengurangi limpasan permukaan yang dapat memicu banjir dan longsor, dan membantu menjaga ketersediaan air tanah. Jadi, merawat pohon beringin berarti merawat tanah, air, kehidupan, dan masa depan kita. Mari kita jaga sang penjaga alam ini, agar bumi tetap aman dan lestari.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kasao adalah upacara adat suku Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur yang menandai rampungnya pembangunan atau pemulihan sebuah rumah adat baru atau Sao. Ritual sakral ini menjadi bentuk pemberkatan dan rasa syukur kepada leluhur serta sang pencipta. Beralih ke informasi berikut, ritual Keorado adalah upacara adat masyarakat etnis Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, yang khususnya dilaksanakan untuk merespons ke peristiwa kematian tidak wajar, dikenal dengan istilah matagolo atau mati bacar. Upacara ini bertujuan memulihkan keseimbangan spiritual dan mencegah kutukan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau membiasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerejamuhu. Kerejamuhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh, artinya itu sedikit ya kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlombaan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni ada acara pemerintahan itu sudah di ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual ke untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya. Ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan, jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang kanonisasi dan apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah, jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat, itu menyanyikan sebuah lagu, kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk, sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu, macam kedua, generasi awal lah. Jadi untuk mengenai, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus. Dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, atau ditelusuri dan diceritakan terus-menerus, macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu, pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak, biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Habis itu mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang, begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya gihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang gihi itu. Gihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan gonya itu sudah mereka. Maka dengan sendirinya tambur apa juga gonya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang gihi itu, gihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek, nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit, coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuru, pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama, itu potong dari atas ke bawah, melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua, dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan, habis itu dia lagi yang menangkis, macam begitu. Kalau tiga orang, maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang, aman, langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi, sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. Here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun.

0: Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngererai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Dari dulu tuh, dulu kalau dulu itu lagu ngaran, nah, judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang, tetapi dia pernah Leo ini dia pernah mengatakan begini, lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini, nama lole lahenge Muneka jalangerai, timai hirai tare, ana deo pulukati. Lalu artinya, dicari, dikenang lelaki kaya raya, jaya dan makmur kala itu, putra dewa matahari. Jadi, kalau sudah bilang putra dewa ini kan sudah menuju kepada, dia tidak dengan tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa, oh ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang, jadi tergantung. Jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan, laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu ya, tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi apa menyejukkan suasana juga menggairahkan suasana kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu kata-kata tidak ya, senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, nama itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya maja. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi, kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini, bersenggol secara santun. Kalaupun, jadi itu ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
1: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
0: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Oh. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada, nadanya kan sudah ada kan dengan ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduan yang menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menarik kan juga.

0: kita mengikuti irama dari sana. Jadi yang komando yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja irama musiknya ikut seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang, dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain, saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan. Momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu. Mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran, termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu, nah sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya, dalam arti kalau dulu itu kita ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya, yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh. Merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya, macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki, kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu, harus serasa begini, dan lutut tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah, begitu telapak sering kita telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi, jadi sudah aman itu. Sekarang jadi soal bagaimana, tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih, mungkin karena apa namanya, ya dia memiliki adalah jadi ya sudah tampilkan begitu.
1: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Oke, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyongka, Kanona, selamat pagi. Kita lanjut lagi di Bapote sesi kedua ya. Pagi ini dengan topik ya, hal penting apa yang perlu disiapkan saat anak masuk sekolah. Nah, dari Instagramnya Perempat sudah ada yang bergabung. Selamat pagi yang punya akun ya, ada ya, Kak Amon Tenis underscore 05 ya. Kak Amon memilih dukungan ya dan perhatian dari orang tua. Iya. Ada Kak Valita Feli memilih mental dan rasa percaya diri. Kak Ani memilih mental dan rasa percaya diri. Dan juga Kak Sinta memilih dukungan dan perhatian orang tua ya. Jadi ini 50-50 ya, untuk dukungan dan perhatian orang tua serta mental dan rasa percaya diri. Memang dua hal ini sangat penting ketika mempersiapkan anak untuk masuk sekolah yang baru. Karena yang pertama mereka pasti akan berhadapan dengan lingkungan yang baru, pergaulan yang baru, suasana yang baru. Kemudian mereka juga harus beradaptasi begitu. Dari belum sekolah masuk PAUD atau dari PAUD ke SD, SD ke SMP, dan SMP ke SMA.

Bapak Saudara Kanyong dan Kakak Nona, tentunya hal-hal ini sangat penting ya bagi anak-anak ketika mereka harus menuju ke dunia atau lingkungan sekolah yang baru. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, tentunya pagi ini yang sudah sebatas sibuk dari pagi tadi mendaftarkan anak-anak ke sekolah ya secara online. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong Kakak Nona, tentunya di tengah kotong punya kesibukan, penting untuk kotong tetap jaga suasana tetap tenang ya. Jangan sampai kotong anak-anak kecemasan orang tua justru bikin anak gugup juga. Jadikan momen ini sebagai kesempatan untuk memberikan semangat dan keyakinan bahwa setiap anak ya pasti memiliki jalan suksesnya masing-masing. Karena sejatinya keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah tempat anak belajar, tetapi juga oleh dukungan keluarga, kemauan anak-anak untuk belajar, dan semangat mereka untuk terus berkembang.

0: Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ladies and gentlemen, this is special performance

Kakak Enda, putri pasannya mengentaskan kebersamaan beta dengan bapak mama semua di Bapote pagi ini. Terima kasih bapak mama yang sudah bergabung dengan beta di WhatsApp dan juga Instagramnya RRI Pro 4 Kupang. Ketong ketemu lagi di Bapote esok hari. Selamat bersibuk-sibuk, selamat mendaftar untuk anak-anak sekolah hari ini ya. Sukses selalu, Tuhan memberkati.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, orang Sabu yang mendiami wilayah Kabupaten Sabu dan juga Provinsi NTT memiliki ritus yang berhubungan dengan kebiasaan hidup sehari-hari mereka, yaitu menyadap lontar. Bagi orang Sabu, ritus sebelum menyadap lontar atau disebut Radahu Bidue dan Porohogo bertujuan meminta kekuatan bagi si penyadap dengan perlengkapannya, juga memohon pada Yang Ilahi agar alam bersikap ramah dengan memberikan cuaca yang cerah. Selain itu, lewat nyanyian yang dilantunkan di atas pohon lontar, orang Sabu juga meminta air nira segera datang memenuhi mayang-mayang lontar sehingga lontar mengeluarkan air yang sedap, manis, dan melimpah untuk memenuhi kebutuhan pangan tiap-tiap keluarga. Beralih ke informasi berikut, upacara kenoto adalah tradisi pemenangan dan perkawinan adat sakral milik masyarakat Sabu Raijua. Cara harafiah kenoto adalah wadah anyaman daun lontar tempat menyimpan siri pinang atau benda pusaka yang dalam prosesi ini melambangkan pertukaran cincin dan mas kawin antara kedua mempelai. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.